0: Edo on Prambors. Di WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: Anime Club. Maybe laporan terakhir kru sebelum akhirnya Anime Club pindah ke bulan. Jadi nikmati. Silakan maju depan kelas dan voice notes. Laporan lagi nonton anime apa? Kasih review, kasih rating, kasih semua fangirling, fanboying kepada husbu dan waifumu. Make it hype and last forever, crew. Contoh, Kapten Eda dari SMA Sevilla, si Pisces. Aku adalah tipe wibu yang selalu menilai lagu di anime. Kalau opening song atau closing songnya enak, berarti animenya bagus. Ini adalah salah satunya. Dikasih tahu sama crew, aku namanya Bella, yang baru kenal 2 minggu. Langsung aku tamatin nih, aku ngerjain PR buat kamu Bella. Lagu ini diambil dari anime Witch Hat Atelier. Witch, penyihir, hat, topi, atelier, sebuah rumah fashion, yang dinyanyikan oleh Eve, E-V-E. Probably you heard him dari Jujutsu Kaisen. Eve barengan sama Swiss namanya, S-U-I-S. Judul lagunya adalah Kaze no Anthem, Anthem dari angin. Lagunya gagah, magic, dan semangat. Ini bro, ini. Oh ya, gue sama Lily. Coba Lily mungkin mau buka kelas juga ya, Lily. Oh ya, gue sama.
2: Oh sama, aku lagi suka sound.
1: Oh dari awal berarti.
2: Terus update lagi.
1: Oh dari awal lagi.
2: Morning Kepeda.
1: Morning Lily.
2: Aku mau join animes class aja deh.
1: Course.
2: Kep udah tahu belum pemain-pemainnya live action solo leveling. Top semua Kep. Cuma sayangnya menurut aku ya, pemeran Jinwoo-nya tuh kurang cupu gitu awalnya. Udah terlalu OP loh. Sedari awal kurang cupu.
1: Correct me if I'm wrong, Han So-hee kan yang jadi ceweknya tuh. Ayangnya Jinwoo. Kiyomo banget. Iko, Lili.
2: Sakamoto Day Season 2 sudah keluar trailernya. I share you di Instagram. Sama pemain-pemainnya solo level juga I'll share you in Instagram.
1: Hahaha. Thank you Lili. Sama Gui di IG Cat Eda komen juga Sakamoto Days Cat lagi rewatch Sakamoto Days. Here's the soundtrack. Dari Foundy yang ngisi soundtrack Spy Family juga. Iko Lili.
2: Soundtrack Haikyuu Season 4. Season 3 Cap, yang dia lagi ngelawan siapa sih tuh? Ya pokoknya itulah SMA yang paling jago di prefektur itu. Season 3-nya lagunya enak, Haikyuu.
1: Haikyuu Season 3. Haikyuu Sakamoto Days and Blue Lock. Itu gara-gara suara yang barusan si Libra Lily baru kenal seminggu waktu itu. Kapten Eda langsung, "Oke, aku nonton Blue Lock nih." Tamat kru langsung seminggu. Thank you Lily sama Gwen Chan juga yang udah nge-support aku nonton Blue Lock. Oke, kembali lagi ke Witch Hat Atelier karena Kenoi menanti untuk ulasan Witch Hat Atelier. Let's go crew, pegangan, dengarkan dulu ya. Witch Hat Atelier, buat kamu yang suka anime Frieren, and especially buat kamu Potterhead yang wibu juga, fandomnya Hogwarts, Harry Potter and stuff, ini animemu crew. Thank you so much Bella udah kenalin aku. Bella waktu itu ngejual Cap, you have to watch Witch Hat Atelier, the visuals amazing, opening songnya enak, and especially tentang witch, dimana aku tahu Captain Eda pasti suka everything witchery. Aku suka crew sihir-sihir and stuff, aku suka. Okay, now kenapa Witch Hat Atelier menarik padahal sihir-sihir lagi Cap, apa yang menarik? First things first, gue paling suka kalau sebuah film itu mengadaptasi film yang udah ada dari skill point-nya. Contoh,

0: Terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
1: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
0: Optimis kayak pasti.
1: Sampai ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
0: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
2: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
3: WA ke Captain Eda 0811-607-1022.
1: Ohayou gozaimasu minasan. If you're listening to this Ratu Wims medley dan kebayang anime apa aja di otak kamu, then you are on the right class. If you don't, please enjoy and let the music guide you.

Di Netflix ada Ratwimps 20th Anniversary Tour. Dan lagu yang satu ini dibawakan Sparkle dari anime Kimi no Na wa. Next though, dari anime mana? Masih sama dari Semesta. Director Makoto Shinkai dan band Ratwimps. Ini dia.

Back to the Lifehouse, langsung aku ambil kasetnya. Live ini Rat Wimps barengan sama Towaka. Lili udah nyaut-nyaut, bagus Lili, seperti itu ikut kelasnya. On fire. But what I wanna play you adalah dari, kalau Kimi Nawa, siapa nama ceweknya? Si Sagi itu, kok gue lupa tiba-tiba ya. Kalau Suzume, Suzume. Kalau next di Weathering With You adalah Hina, si cewek Leo. Kalau Kimi Nawa itu adalah Taki sama ceweknya. Brain Rot Crew. Next though, Grando Escapo dari Tenkinoko.

0: Ini sih lagu Grand Escape kita dari Matahari banget, crew. Oh, ayo sama Minasong. Spill, lagi nonton anime apa atau nyaut-nyaut aja kayak Lily nih? Sautannya sampai mana, Lil?
1: Oke, Cap. Nanti aku akan coba nonton Witch Hat itu. Tapi aku juga dapat rekomen untuk nonton Fairy Tail. Captain udah pernah nonton belum Fairy Tail? Aku nggak tahu ceritanya karena aku juga belum pernah nonton. Aku masih fokus menyelesaikan season 4 Haikyuu aku karena minggu ini aku agak berkurang nih nonton animenya waktunya. Karena aku sambil

0: lakukan kegiatan lain seperti jogging dan lain-lain.
1: Betul, please always do that, Lily. Anime dan olahraga harus balance. Anime is like a me time, escaping time. Fairy Tale, 100 Years Quest. Okay, I'm gonna remember that. Kalau aku nonton itu, aku tahu dari kamu, Lily. Yes, Iko.
0: Kok nadanya mirip-mirip? Itu sih Demon Slayer kayak lagunya Nezuko. Yang lagu apa sih yang pas awal-awal si Tanjiro sama Nezuko ketemu Giyu?
1: Eh, udah siap belum? Infinity Castle akhir Juli kan? Beuh, saatnya bre, saatnya. Oke. Dari anime Blue Lock ada Bachira pagi ini. Ohayo, Bachira-san.
2: Ohayo gozaimasu, Kagami ya. Kami lagi nonton Tojima Wants to be a Kamen Rider.
1: Who wants to be a Kamen Rider? Otsukare sama deshita. Ijichi.
3: Good morning, Cap. Mama nih gue gak main di kelas lo.
1: Iya, kan kelas anime. Ohayo gozaimasu dong, bukan good morning. Ganteng yang udah lulus, suara kelulusan, mahasiswa 7 tahun abadi. Akhirnya jadi sarjana teknik.
3: Kangen gak lo?
1: Lumayan.
3: Gue ikutan kelas lo aja deh. Semalam gue abis nyari-nyari lagunya Bonnie Tyler. By the way, Cash and Love Bonnie Tyler. Dan tiba-tiba gue dapet rekomendasi ending song dari satu anime movie ini. Namanya 5 cm per second.
1: Yes.
3: Judul lagunya One More Time, One More Chance, and We Know It's a Sad Song. Dan akhirnya gue menghabiskan malam gue nonton movie itu lagi 1 jam. Dan opini gue masih tetap itu film horror terburuk sepanjang masa.
1: Yosh, kan 5 cm. Itu adalah semesta Makoto Shinkai yang tadi lagunya nih baru gue medley-in. Cocok logi pagi ini, ya. Sebelum Lily nyaut, Joel?
4: Kimi no na wa Mitsuha, Cap.
1: Betul, Mitsuha sama Taki, si Sagi yang ultahnya sama. Ada yang ultah di sini, tanggal... Wait a minute, crew. Satu Desember, Tachibana Taki dari Kimi no na wa sama Mitsuha. Itu dua couple yang ultahnya sama, bre. Thank you, Joel. Lily, nyaut lagi dong.
0: Aduh, Cap. Pokoknya semua postingan repost Instagram aku kayaknya kalau nggak solo leveling Demon Slayer. Oh my God, Jujutsu kan juga mau keluar season 4, Cap, tahun ini. Oh my God, Cap, gimana cara ngejarnya? Semuanya mau ditonton.
1: You know what, here's a cheat code, Lily. Tapi jangan ditiru, karena kalau Admiral Twinda nggak cocok sama metode aku. Tontonnya apa tau gak? Speed up. Itu dia. Speed up 1,25 atau 1,5. Itu dia cara gue ngejar One Piece. Dalam 2 bulan udah 110 crew. Dan 1100 sekian. Kan yang penting in the universe-nya aja gitu. Dan mempelajari ceritanya dengan baik. Ya well, gitulah cara gue untuk nge-cheat code. So anyways, yes crew, so please, if you're listening to this class, otsukare sama deshita. Terima kasih atas spill-spill baiknya. Jangan lupa, Blue Lock. Ini anime rekomendasi ya. Blue Lock, Witch Hat Atelier, sama One Piece. Dan rekomendasiin aku lagi, please. Harus nonton apa lagi? Apakah ReZero? Atau... Gue tertarik apa ya kemarin ya? Ada deh, pokoknya banyak Netflix crew. Nanti gue share lagi. Oke, okay, by this one kita cuma punya berapa lagi kelas anime? Berarti 3 I think sampai akhir bulan ya. 1, 2, 3, betul, sampai tanggal 31 Juli. So please do your best dan kerjakan PR-mu. Siapa tahu ada PR-PR nonton anime apa aja lagi. Oke, okay? In the meantime, Grando Escaper. Time to go now, Joel. Udah abis kelasnya, Joel.
4: Gue lagi pasang itu, Cap. Wistoria One and Sword, kalau nggak salah.
1: Nah.
4: Seru sih. Oke kok. Magic-magic sama action-nya oke parah.
1: Nah, itu bener yang gue maksud. Wistoria betul, Joel. Iko, kita tutup kelas ini dengan lagunya Ash yang abis namatin Rurouni Kenshin dari Rurouni Kenshin. Atau dikenal juga sebagai Samurai X. This is a TM Revolution Heart of Sword opening war Rurouni Kenshin.

0: ベストパーティシュートクルー、お疲れ様でした。みなさん、じゃあまたね。 I'll see you soon。
1: WA ke Kapten Ede 0811 607 1022.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
4: Tuh kan, udah siap belum.
5: Prambors, mangga lagi.
6: Eh, kata gue 2-0.
7: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
6: Ya, yeah. 2-0.
7: 3-1,
6: 2-0.
7: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
6: Ada situ tuh.
7: Siapa strikernya?
6: Siapa?
7: Emang lu paham ada Neymar?
6: Ada.
7: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1, yeah. Gila kali lu,
6: 2-0.
7: Gak mikir.
6: Eh, 2-6.
7: Gua bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
8: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: It's Captain Ido and Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: jam kosong sampai nanti live TikTok crew. Jam 8 live TikTok, jam 9 ada tamu, yaitu anak Labs School Cibubur akan ngomongin tentang pensinya Cravier. Good morning SMA Labs Cibubur yang akhirnya mampir ke kokpit Cap Eda. Ditunggu ya, if you're listening this morning. Shouting out to all SMA Labs Cibubur crew. Good morning. Sampai bertemu dengan Kapten Eda si Pisces 3 Maret jam 9 pagi. Jam 8:30 ada ngonten sama produser Mabas. So it's gonna be a hectic Friday crew. Pegangan ya, yang sama-sama hectic. Well, I'm gonna shout you out this morning. Okay, let's do sisa-sisa voice notes yang ada nih di new WA gue, di IG Cap Eda. Sudah ramai juga pagi-pagi. Gui Chong, terima kasih sudah ikutan kelas anime lagi. Gui, Helen, Rama. Rama kayak tadi ada update bola deh. Yo Serena, udah sampai mana pagi ini?
2: Lapor Cap. Ke bandara lancar Cap. Lagi dengerin Kapten tadi pagi-pagi. Jam 6:30 dapat penumpang ke bandara. Jumat berkah Cap.
1: Itu paling berkah. Kalau kata driver Ipulku juga, bandara is cuan-cuan-cuan Kapten Eda. Dom.
3: Ohayo Cap, aku pengen ke kelas tapi aku tuh bukan nonton anime, masih diterima gak ya? Ini masih tentang Jepang-Jepang gitu sih, boleh di ACC gak?
1: What did you say? Rama? Laporan bola nih katanya, banyak juga, mulai dari yang terakhir deh.
4: Cap, gue mau update World Cup malam ini, perempat final Prancis versus Maroko, 2-0 Prancis, famos untuk Prancis, happy birthday juga untuk Aura Hermansia. Thank you Captain Eda, Chen Bade, famos untuk Prancis.
1: Famos untuk Prancis. Haaland, itu dia Rama. Sampai jumpa di final ya, bersama Norway. Okay, here's a spiller crew, mumpung lagi di kartu Piala Dunia ya. Correct me if I'm wrong, tapi pagi ini chat GPT mengatakan kalau sudah sampai di perempat final, quarter final, Prancis menang 2-0 lawan Maroko ya. Berarti Prancis tim pertama yang mengamankan tempat di empat besar. Laga berikutnya adalah Spanyol versus Belgia. Kalau lo cek di website prambors.live, sudah ada ya, Spain lawan Belgia. Untuk kuis tebak skornya belum ada, jadi harus sabar dulu sampai hari Sabtu 11 Juli jam 2 pagi. Itu dia matchnya, Spain lawan Belgia. What's next? Jadwal perempat final selanjutnya adalah Norwegia lawan Inggris, kemudian Argentina lawan Swiss. That's it crew. Thank you so much for updating. Kepo deh ini basian-basian voice note nih. Coba dengerin ah.
5: Dua Cap, dua idol. BTW itu Yuki bacanya Ugi Cap, itu my bias.
1: Yuki Ugi dari Idol, IDLE. Idol ngerilis lagu baru. Give me that. Nindi yang habis ultah.
6: iPhone 1 Cap, my captain gue, 80111.
1: Ya, 80s. Sun 80s, hari ini lagi ultah. Jadi Tanjobi Omedetto Sun 80s. So in the meantime crew, Where should we go? How about this morning jam 7:39, sembari prep untuk live TikTok. Nanti Cravier bakal hadir di kokpit, dan kebetulan yang main di pensinya SMA Labs Cibubur ada Nadine, Rosa, The Adams. Tadi Nadine udah jam 6, The Adams belum. Gimana kalau Rosa? Ini dia crew, sinaran edisi 2026. Mantep ini, buat menemani ke bandara ya. Yosrena!

0: 0877-1022.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang...
2: Halo, siap-siap live TikTok crew. Jam 8 ya. Let's go, live TikTok Prambors.
3: Gak lagi.
4: Halo sayang, aku gak... Kamu dari...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, aku gak... Kamu dari...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Kata gue 2-0.
7: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
6: Ya, yeah. 2-0.
7: 3-1,
6: 2-0.
7: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
6: Ada situ tuh.
7: Siapa strikernya?
6: Siapa?
7: Emang lu paham ada Neymar?
6: Ada.
7: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Yeah. Gila kali lu,
6: 2-0.
7: Gak mikir.
6: 2 genep.
7: Wah bodoh.
8: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

jam 7.52. Prepping live TikTok 8 menit lagi crew. Ready untuk masuk ke cockpit Cap Eda. Mau jadi apa Yura Yunita?

3 minutes masuk ke kokpit. Live TikTok Prambors cap edit. 7 Jungkook. Let's fly crew. Kita buka jendela dan aku pengen ketemu kamu. Let's go.

0: Kaulah muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Setelah yang satu ini kalau muda, aku punya satu informasi datangnya dari Ariana Grande yang bagikan lirik baru album Pedal. Jangan kemana-mana ya. Prambors News. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Buat para fansnya Ariana Grande pasti gak sabar sama info yang satu ini kalau muda, karena Ariana Grande ini abis mengupload suatu postingan yang isinya adalah potongan lirik lagu sama cover albumnya ya, alternate cover album. Jadi ini adalah bagian dari hitung mundur untuk perilisan albumnya di 31 Juli mendatang tuh. Nah, FYI, sebelumnya single utama dia yang hit That I Made You Love Me ternyata berhasil debut loh di posisi 1 Billboard Hot 100, sekaligus menjadi lagu ke-10 Ariana Grande yang berhasil menduduki puncak tangga lagu tersebut kalau muda. Aku jadi gak sabar dengerin lagu-lagu di album ini, tapi tungguin terus update-nya ya, cuma di Prambors. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors News.
1: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
2: We are live TikToking. Azam.
3: Di sinilah kita bertemu Kapten Eda.
4: Di sini di Rio Prambors.
2: Salam
3: Kapten Eda.
2: Salam Baby Tay. Baby Tay dapat stiker nomor 2 pagi ini. Okay. TikTok, silakan mau request lagu apa, kasih musisi dan juga judul lagunya apa. New WA nanti akan ngevote untuk voice notes. Gitu cara mainnya crew. Likewise, everyday jam 8 pagi sampai jam 8:30. Fit check pagi ini cuma di live TikTok yang bisa melihat Cap Eda pakai jersey dandadan, karena ada kelas anime club ya. Ini jersey dandadan anime dikasih oleh crew namanya Rizky Yasitaurus. Kemudian kacamata Cobain for sure, dan a headpiece yang dipakai oleh Usopp di One Piece. Ini dari crew Amsterdam, aku namanya Yvonne. Good morning live TikTok. Mari kita ngevote TikTok sama new WA boleh. Coba kita tes yang mana lebih cepat ya. Let's vote for yes. Itu dia, cepat sekali TikTok. Okay, let's vote for One Direction pagi ini karena mau 1D Day 23 Juli, okay? Deep Cuts 1D Mood Booster Weekend Vibe. Apakah 1 Wolves? Ketik 1 untuk Wolves. Here it is. 1 Raisya memilih 1, tapi aku menanti new WA. Apakah ada yang voice notes? Silahkan ya, di 0811-607-1022. Duanya mana, Cap? Duanya adalah buat tim Louis Tomlinson ya, yang pengen teriak-teriak sama Louis Tomlinson di lagu 1D No Control. Well, this is your song, crew. Vote 2.

0: Live TikTok terlalu no control pagi ini. Lo semua di TikTok no control, man. Di WA juga no control, man. Coba kalau Ardia ngevote satu atau dua ya kamu?
1: Dua, Kep.
0: Kok lemas banget duanya. Good morning, Delvita. Good morning, Anna Olivia. Kamu harus maju depan kelas dan voice notes. Apakah Anna sudah voice notes pagi ini? Belum. Apakah Delvita sudah voice notes? Sudah, Delvita. Ada Yukari, temanmu. Sedang melihat potongan rambut jambul kat kat kat kat kat tulis di wakil peda di live TikTok.

0: aku sampai diem. Salting sama suara kamu Jazzy. Apa boleh semerdu itu jadi directioner sih ampun. Biasanya kalau nyanyi No Control tuh kayak wow gitu, tapi Jazzy kayak my Jazzy voice cap in the morning.
1: Gila
0: sampe merah muka gue malu. Oke, karena udah dinyanyiin Jazzy, jadi gimana kalau kita apa Jazzy?
2: Oh my god, morning cap BTW. Oh my god, ini pilihan yang sangat sulit dua-duanya, I love. Tapi aku kayaknya mau wolf aja deh. Wolf.
0: Oh. I mean, era rambut Harry, ayang kamu Jazzy, suami kamu, rambut gondrong seperti itu, masa bisa kita tolak era rambut wolves-nya Harry ya Jazzy?
3: So how about we do one more of wolves this morning?
0: Loving my directioners girl menuju

0: Let's go live TikTok. Abis ini kita battlein Ariana Grande. Which one is it going to be? Right after this. Boom.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
3: Hey, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
4: Oh. Prambors, mangga lagi.
5: Hello, this is Captain Eda speaking.
0: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu ha-ha-hi-hi-hi. Tapi biasanya orang yang paling ha-ha-hi-hi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
5: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station. Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite

0: Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
2: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
1: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
2: Optimis ya, pasti.
1: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
2: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
0: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakan yang paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
3: WA ke Captain Eda 0811-607-1022.
1: Yes. Cuma live TikTok yang melihat betapa sibuknya Kapten Eda ketika radio lagi iklan. Itu penyiarnya ngapain? Live TikTok dapat jawabannya ya. Dari semua spiller Easter Egg Ariana Grande dan latihan matematika O level, semua kita lakukan. Let's go. Olivia, pagi ini New WA akan memilih satu atau dua lagu dari Ariana Grande. Oke? Yang pertama, vote satu untuk Hate That I Made You Love Me. Satu. If this is your vibe, satu. TikTok juga boleh, ayo. Satu atau dua.

kita udah tahu duluan dua dia. Nih WA belum nih yang dengerin di radio mobil. Kecipuy. Duanya apa cap kata Olive? Duanya adalah 3-4 tambah

0: Stop it, crew, you make me blush. Ampe cabe muka gue, crew. Bandung.
1: Dua cap, dua.
0: Si? Dua kan? Pada mau belajar matematika pagi ini.
1: Aduh, pikiran gue sama Eda sama lagi. Jadi gue pilih dua aja deh.
0: Olivia gak siap ini. Ternyata matematika kayak pagi ini. Let's go, crew. Let's make a morning oleng.

No Hell. Mathematics by Ariana Grande. Cuma live TikTok yang belajar pagi ini. Okay, fit check lagi. Hari ini merayakan rilisnya Yao, Y-A-O, kolektif terbarunya One OK Rock barengan sama A-Witch, sama Pale Dusk, sama Chico Carlito. Makanya di kiri Kapten Eda pakai gelang One OK Rock Detox. Yao, Rahma. Yao, Rahma number 2. Sticker number 2. Seneng deh liat Baby Chase selalu sticker nomor 1. Dua hari berturut-turut. Yes, crew. Sama ini tangan kanan pakai what's this called? Wristband. Karena Kapten Eda cosplay Nube tangan setan. Mesti kiri ya? Good morning, Blue. I love you. Okay, let's do one more, crew. Siap? Jam 8.26 ya? Let's do one more this morning. How about musikal Senja Teduh Pelita? Pagi ini vote 1 atau 2, okay? New WA. Matematiknya udah ya? Pagi ini? Dari musikal Senja Teduh Pelita dimainkan oleh Jakarta Movin, masih ada musikalnya sampai tanggal 12 Juli. Apakah vote 1 lagu Senja Teduh Pelita

Live TikTok udah diisi sama mentionan Yukari sama Max. Max sih, pake ngitung lu tadi. Bagja, I love you TikTok. Nah, ini WA ada Bolu kan, Bol. Kemarin di-feature di kontennya Prambors, lapor cap loh. Oke, satu atau dua? Dua adalah, sampaikan salam untuknya buat yang mau disalamin, tapi dia gak rasa. Karena udah lupain kamu, ini dia lagunya, Aurora. Vote 2, gimana TikTok? New WA voice notes.

0: Okay. TikTok satu semua nih. Manolva, I love you. Q. Good morning, Q.
1: Captain Eda. Kenapa tidak direspon?
0: Karena lagi ngevote, lo nggak ngevote jadi nggak respon, direspon sama AI. Agung.
2: Dua, gimana TikTok? Morning Cap, satu dong. Dunia dikala senja teduh pelita.
0: Betul, Agung Pratama, baru pertama kali gue dengerin lu, suara lu semangat ya, biasanya lemes.
3: Sampaikan saja salamku untuk Pisces Girl yang udah masih berantem sampai sekarang.
0: Vivi mas lo salah, itu lagu Run. Ini Malik Bolu, bangun bol, bolski. Agung dengan suara semangatnya kita play. Satu. Cuma di TikTok yang bisa ngelihat spiller dari semesta senja teduh pelita, kokpit tiba-tiba masuk ke planet Aurora crew. Live TikTok. I see you. Kita ke Teluk Pelita naik kapal menuju planet Aurora. Let's go pasukan Pelita.

0: What a song, crew. What a song, what a song, what a song, what a song, what a song, what a song, what a song, what a song. Thank you so much, Life TikTok. You're the best, Life TikTok. You're the best, you're the best, you're the best, you're the best, you're the best. Jujur, gue selalu menantikan jam 8 sih. Jam 8 Live TikTok tuh kayak tiba-tiba terbang, terus gue buka jendela, ketemu sama lo semua, crew, ngeliat muka-muka lo gitu. Walaupun cuma hanya dalam teks, tapi at least bisa ngeliat sedikit profile picture. Soalnya new WA gue sekarang semuanya isinya AI. Gak ada profile picture-nya. Thank you so much. I'll see you again jam 9, nanti ada Labs Cibubur, ngobrolin tentang pensinya Kravier. In the meantime, Captain Eda ngonten dulu sama produser Mabas. See you jam 9, crew. Much love, ELY TikTok.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
3: Mangka lagi?
2: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
3: Mangka lagi?
2: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
3: Mangka lagi?
2: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
4: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: suara-suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
1: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
1: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
1: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.

Hai kalau udah. Sebelum kamu ditemenin sama Eda lagi, sekarang waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Berita pertama datangnya dari Justin Bieber sampai BTS kalau muda yang memeriahkan halftime show perdana final Piala Dunia 2026. Dan yang kedua ada slow jogging yang ternyata menjadi tren baru di Korea Selatan. Selengkapnya abis yang satu ini ya. News. Akhirnya kalau muda udah dikonfirmasi kalau Justin Bieber, BTS, Shakira, Coldplay, Madonna hingga Burna Boy bakal meramaikan halftime show pertama dalam sejarah final Piala Dunia FIFA. Dan pertunjukannya bakal digelar di 19 Juli mendatang kalau muda di MetLife Stadium Amerika Serikat. Nah, ini gak cuma hiburan aja kalau muda, tapi tujuannya adalah untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang mereka itu menargetkan penggalangan dana sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun rupiah demi memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Di Korea Selatan kalau muda lagi ada tren yang namanya slow jogging. Ini tuh lagi banyak penggemarnya karena slow jogging adalah alternatif lari yang lebih rileks ya. Nah, metodenya itu menggunakan langkah pendek dengan ritme yang stabil sekitar 180 BPM. Jadi sangat nyaman, terus juga sangat

0: Wargi Kanyah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: You're listening to my station.
3: Prambors 98.4, Bandung.
4: Indonesia number one hit music station.

0: Hello, this is Captain Eda CP S3 Maret speaking di Prambors Live bersama Lab School Cibubur Pensi Kravier. Mana suaranya Kravier?
1: Yeay!
0: Let's go! And we are live actually di IG-nya Kravier. C-R-A-V-I-E-R Kravier. Jadi, let's go, say hi.
1: Hi.
0: Sabrina, Alicia, Oma. Enjoy. Selama 30 menit ke depan, obrolan spill tentang Kravier yang bakal happening SMA Labs Cibubur hari Sabtu 18 Juli di Parkit Senayan. Ada Nadine Amiza, Rosa, DJ Winky, The Adams, Hi-Fi, sama Malik Essentials. Mari, ini beberapa sudah mulai masuk ya ke live IG Kravier. Pengen lihat muka-mukanya dan suaranya. Mari kita absen. Di sebelahku co-pilot adalah siapa namanya?
2: Hai, aku Princess.
0: Ada Princess si Cancer. Kemudian di paling kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, silahkan.
3: Halo, aku Salwa, aku si Aries.
0: Hai Salwa Aries.
4: Halo, aku Bre, aku Aquarius.
0: Hai Bre Aquarius.
5: Halo semua, aku Fania, aku si Libra.
0: Hai Fania Libra.
6: Aku Viko, si Pisces.
0: Yes, Viko si ketua kelas Pisces. Selamat datang di Cockpit Prambors, guys. Yang live di IG Kravier bisa ngelihat seragam mereka yang warnanya adalah pink. Kemudian ada logo, embel-embel pohon kelapa ya.
1: Betul.
0: Pohon kelapa. Look summary, fresh. Jadi mari kita mulai dengan Kravier itu apa? Princess duluan si co-pilot aku nih. Princess, Kravier itu apa sih? Kenapa namanya Kravier?
2: Iya. Oke, betul. Jadi Kravier itu singkatan dari Creative Project of Innovative Talent and Art. Jadi sebuah pentas seni tahunan dari SMA Lab School Cibubur yang kita menyediakan wadah yaitu melalui seni music. Jadi nanti ada dari konser musiknya, dari talent-talent siswa SMA Lab School Cibubur yang pastinya berbakat, dari fashion show, terus ada tari tradisional juga, terus ada band, solo vokal, dan juga kita nantinya akan menampilkan arts installations juga gitu.
0: Oh my god, so many good stuff di situ. Penampilannya oke, activity-nya gokil. Dan ini kru-krunya udah sebelumnya main ke RRI ya?
2: Radio. Iya, kita main di RRI.
0: Ini berarti siaran ke berapa, Princess?
2: Siaran kedua.
0: Kedua ya? Yeah. Iya, Bre gak datang di RRI, kamu kemana ya? Tadi off air talk sudah. Crap, ini pertama kali gue siaran di Prambors. Oke, Bre, please do your best. Oke, next kita coba ke Salwa. Salwa, dari semua line up yang paling kamu tunggu siapa? Antara Nadine, Rosa, DJ Winky, The Adams, Hi-Fi, atau Malik Essentials? Silakan Salwa, si Aries.
3: Jujur aku paling nungguin Nadine sih.
0: Nadine?
3: Ibu
0: Peri, betul.
3: Soalnya kayak apa ya, lagu dia tuh vibesnya cocok aja gitu sama aku.
0: Yes, Salwa, si soft spoken pagi ini memang se-vibe sama Nadine ya.
7: Takut padaku.
0: Betul. Ini Fania sudah menunjuk Bre. Bre, next is Bre. Bre, tolong spill ke aku buat semuanya nih di live IG atau semuanya yang belum pernah ke acara SMA Labs Cibubur. Perdana nanti ke Kravier tuh vibe-nya bakal kayak gimana sih? Apa yang what to expect di Kravier?
4: Yang jelas yes. Kravier dari tahun lalu pun crowd-nya pecah banget.
0: Oke, okay. Wow. Pecah.
4: Pecah banget.
0: Tahun lalu kita recap, ada siapa aja yang manggung? Dan highlights moment yang lo inget apa saat itu?
4: Spill moment. Yang paling gue inget itu pas The Changcuters main.
7: Racun.
4: Betul. Itu benar-benar crowdnya pecah banget. Ada yang moshing bla bla bla. Itu benar-benar menurut gue momen paling wow lah di Kravier itu.
0: Band terakhir tuh yang manggung.
4: Betul.
0: Band terakhir penutupan berarti.
4: Betul.
0: Ya? Kali ini Kravier closing bandnya adalah
4: DJ Winky.
0: Mantap.
1: Mantap.
0: DJ Winky Wiryawan sebelum DJ Winky yang akan manggung. Yap, melihat ke Viko.
1: Belum, sebenarnya belum bisa di-spill ya rundown-nya. Masih nanti. Tunggu aja di IG, pantengin terus buat rundown-nya.
6: Ini dapat spoiler satu aja kalau closing-nya kita DJ Winky.
1: Tuh, DJ.
0: Viko memang tua kelas langsung nge-save Bre ya. Gemes banget saling support berarti. Ini crew Kravier saling support crew. Oke, okay, next-nya adalah Fania.
5: Aku.
0: Yes, kamu. Ceritain ke aku Kravier ini mulainya kalian ngumpul, kemudian membuat acaranya Day One yang tahun 2026 ini ya, itu kapan? Awal mulanya Day One nih, sip kepanitiaan ini semuanya.
5: Kita tuh mulai dari kepanitiaan tuh dari bulan November, terus kayak sampai sekarang, dan jujur panitia Kravier tuh seru banget. Jadi yes. Panitia Kravier tuh seru banget. Jadi buat kalian yang mungkin nanti, kan kita mau PLS nih kak, jadi yes. Kalau misalnya ada kelas yang emang tertarik buat masuk ke panitia itu wajib banget sih, karena itu seru banget dan kayak bisa ngebuat kita lebih apa ya, kenal buat kepercayaan diri dan segala macam.
1: Betul, sepakat.
0: Berarti sepakat. Dari November 2025.
5: Dari November 2025 ya.
0: 8 bulan berarti ya.
5: Yes.
0: Thank you so much atas kerja baiknya 8 bulan ini.
5: Oh, thank you.
0: Pasti susah sedih bersama, nangis tawa bersama. Wow. Ya.
5: Betul.
0: Fiko, mumpung ditunjuk yes. sebagai ketua kelas pagi ini untuk mengkawal siaran Prambors dan Kravier. Okay. Coba kasih stiker si paling rajin dari berempat ini siapa?
6: Kalau si paling rajin si Bre sih kayaknya. Bre. Ya. Bre. Pergi pagi pulang pagi. Wow. Dia nih.
5: Bener.
0: Pantesan Bre gak sempat main ke RRI ya. Gak apa-apa, yang penting main ke Prambors.
4: Main langsung ke Prambors.
0: Yang paling top. Oh, dia paling sibuk ya?
6: Yes, paling sibuk.
1: Ini abis ini mau nyibuk nih.
4: Mau nyibuk ya? Aku bagian logistik.
0: Oh, logistik. Oh, kemana-mana tuh. Ah,
4: betul.
0: Mohon bantuannya ngangkat-ngangkat barang, loading barang.
4: Betul,
0: dan
4: betul.
0: Dan lawan ya, Bre.
4: Ini karena lagi free aja, jadi ngikut ketua kelas dulu.
0: Tapi jujur deh, gue gak percaya kalau dia paling sibuk karena seger banget. Gila, emang bagus, harus jaga kesehatan ya guys.
4: Betul, betul.
0: Please jaga kesehatan, itu dia. Fiko lagi, siapa si paling yang bagus-bagus dulu ya.
6: Iya.
0: Si paling inisiatif kalau lagi rapat. Gak boleh break lagi.
6: Gak boleh break lagi nih ya.
0: Abis ini Princess. Si paling inisiatif kalau meeting tuh ada aja idenya, nyeletuknya, nambahinnya, sampai kayak udah deh gak usah nanya lagi lu gitu.
6: Menurut aku si Princess ya.
0: Princess. Stiker si paling inisiatif.
6: Inisiatif.
5: Makasih loh.
0: Silakan Princess. Kamu inisiatif dalam hal apa? Kamu nilai diri kamu sendiri kan? Si Paskib ini. Paskibra at your service tahun berapa berarti?
5: 2025 tahun lalu.
0: Wah, terima kasih sudah mengkawal kemerdekaan berarti.
5: Iya benar.
0: Oh my god. Paskib Bre, ini yang di live IG Kravier.
6: Nasional Cap.
0: Nasional. Makasih udah ditambahin. Ya, inisiatif kamu bentuknya seperti apa kalau kamu menilai diri kamu sendiri, Princess?
5: Kalau dari inisiatif sendiri sih, yes. ya pastinya setiap divisi ataupun setiap ketua juga pastinya ada inisiatifnya lah ya. Tuh. Karena mereka juga bertanggung jawab atas anggota-anggotanya juga dan yes. ada target-targetnya.
0: Yes.
5: Nah, kalau dari aku sendiri sih, kalau inisiatif ya seperti layaknya kepala divisi aja. Kan aku yes. Di bidang humas ya, jadi okay. harus inisiatif gimana, karena kan anak-anak PJ ataupun anggota-anggota itu kan menunggu yang namanya instruksi dari kepala divisi gitu. Jadi yes. gimana caranya kita per minggu itu harus ada laporannya. Dan kalaupun ada anggota yang kurang ini-ini itu, kita juga harus yang langsung negur.
0: Okay.
5: Gitu. Dan inisiatifnya juga mungkin lebih ke kalau misalnya ada ide-ide konten ataupun ini kan lebih ke konten ya karena yes. humas gitu. Kalau misalnya mereka udah stuck di ide, biasanya aku langsung inisiatif kirim-kirim list-list konten buat mereka, langsung mereka yang take konten, aku yang ini cari-cariin ide gitu.
0: Wow. Aku berasa kerja di briefing kamu. Bagus.
5: Oke. <Okay.
0: laughs> seberapa level galaknya Princess kalau lagi kerja? 10 galak banget. 1 Ah, slow ternyata orangnya Cap gitu.
6: Princess mah slow orangnya.
0: Oh, slow. Main aman lu.
4: Tapi emang Cap dia tuh kadif paling slow lah.
0: Paling slow ya, paling chill ya paling tahun chill. Ini.
4: Iya.
0: Bagus. Berarti semua panitia work best under chill, no pressure, have
5: Betul.
0: Fun di Kravier. Princess aja lu. Oke, okay, nanti kita akan ngobrol lagi tentang Kravier. Say hi buat live IG tadi ada Helen, salah satu kaula muda Bandung udah join. Jadi buat yang baru join silakan tulis di komen absensi, lokasi di mana, dan tulis Kravier gitu ya. Oke, okay, mari kita play. Ini salah satu line up-nya Kravier. Bakal happening Sabtu 18 Juli di Parkit Senayan. Salah satu line up-nya adalah Malik and Essentials, pilihannya Fania.
5: Yeay.
0: Pilihanku. Ini dia Spiller.

0: Ede 0811-607-1022.
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
2: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
3: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
4: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
3: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
4: Optimis kayak pasti.
3: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
4: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
2: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: It's Prambors dan SMA Lab School Cibubur, Cravier Talks. Kita lagi live di IG-nya Cravier, and sitting on my co-pilot, standing on my co-pilot seat adalah Viko, si ketua kelas.
1: Halo.
2: Yeay.
0: Viko. Let's go Cravier, Cravier crew. Kita bakal ngobrolin tentang acara Cravier yang bakal happening Sabtu 18 Juli di Parkir Timur Senayan. Viko, are you ready?
1: Tentunya siaplah.
0: Okay, 8 bulan sejak November 2025 Cravier assemble untuk bikin pensi ini.
1: Betul.
0: Gue pengen tahu saat ini kita ngobrol di tanggal 10 Juli, which 8 hari lagi. Guys.
2: Dikit lagi.
0: Itu persiapannya Viko sudah berapa persen dan apa yang boleh di spill lagi?
1: Silakan. Menurut aku udah 90% kita persiapan untuk Cravier kali ini.
0: Okay.
1: Yang boleh di spill itu semuanya ada di IG Cravier, jadi semuanya di situ yang ada.
0: Yes, Cravier.
1: Betul.
0: Kita lagi live di situ. Good morning Wibai, Clarissa dan Put. 90% berarti ya?
1: 90%.
0: 10% itu untuk apa lagi?
1: 10%-nya untuk kita aksi di lapangan.
2: Bab. Ya. Keren.
0: Itu ternyata 10% adalah energi kamu nanti untuk tanggal 18.
1: Betul. Pasti kan harus ada persiapan di hari-hari nanti.
0: Yes. So thank you so much, please do your best. Salwa, mumpung ini lagi lagu dan vibe kamu, Nadine Amiza ya Salwa ya. Dia kalau pasang Nadine dia goyang-goyang dikit, joget tipis gitu, lucu deh. Okay, Salwa. Spill ke aku please. Selama 8 bulan Cravier itu ngapain aja kalian sebagai panitia? Udah ngelakuin apa aja? Nyari sponsor pasti, meeting pasti. Betul. Dan apalagi yang mau diceritain? Mau kita save memory baik menjadi panitia Cravier sebelum Craviernya hadir 18 Juli. Apa aja yang kamu ingat?
3: Rapat sih paling.
0: Rapat, yes.
3: Rapat, kayak aku lihat teman-teman pada pulang sampai sore gitu, sampai maghrib.
0: Okay.
3: Kayaknya capek banget gitu, tapi dari raut wajahnya sih tetap happy-happy aja ya, kelihatannya enjoy-enjoy aja. Emang apa Cravier nih mantep banget lah pokoknya. Terus karena aku dari Humas, especially Matpar, yang paling berkesan buat aku sih selama kita in touch sama media sih.
0: Yes.
3: Karena itu kayak jadi pengalaman baru gitu buat kami, dapat insight baru juga dari teman-teman media, jadi menarik banget.
0: Thank you. Media always support you juga. Ini pensi-pensi ini harus dilestarikan dan harus dikawal selalu ya.
3: Salah satunya Prambors.
0: Thank you so much, Salwa. Salah satunya kami Prambors. Thank you so much, Bre. Mumpung tadi udah ngomongin kepanitiaan, mau say hi ke siapa aja dari semua kru panitia dan semua guru-guru SMA Labs Cibubur.
1: Nah, Pak Guru udah jelas.
4: Iya.
1: Bos Maya Nugraheni. Bos Mai.

0: Karena kalau di radio tuh energi salam-salamannya beda. Ketika kayak di tempat yang berbeda, bos Maya pasti aku diomongin bro.
1: Udah pasti langsung merah mukanya.
2: Karena merah, makeupnya merah banget.
1: Biasa merah banget.
3: Langsung merah.
0: Merah tomat ya. Iya, walaupun bajunya kuning. Thank you bos Maya. Aku merasa udah kenal kamu. Baju kamu kuning sama kayak logo Prambors.
3: Keren.
0: Bos Maya. Oke, Fania. Spill lagi tentang Kravier ke aku, please. Misalnya aku nih, aku kan belum pernah nih ke acara SMA Labs Cibubur, yes. Ceritanya what to wear sih kesana? Dan mending datang dari jam berapa kalau okay. Untuk Kravier, yes.
3: Kalau buat Kravier menurut aku sebenarnya senyamannya aja okay. Kalau menurut ke Kravier, karena kita kan acaranya fun banget,
0: yes.
3: Dan menurut aku sih harus datang dari awal sih kak. Dari yes. awal kita open gate udah harus datang. Karena nanti kalian kelewatan hal-hal yang kayak fashion show-nya kita okay. Terus ada tarian-tarian juga,
0: yes.
3: Dan jangan sampai juga kelewatan guest star pertama dan segala macam. Jadi menurut aku harus datang dari awal sih. Dan pakai pakaian yang nyaman.
0: Oke, okay. Karena di Parkit Senayan berarti outdoor kan ya?
3: Yes, kita outdoor.
0: Outdoor. Terus mungkin bisa di-spill juga vibes-nya tuh lebih ke mana nantinya? Garden, outdoor, outdoors, warna-warnanya tuh
3: kita lebih ke summer.
0: Summer. Okay.
3: Summer.
0: That's the way.
3: Yes.
0: Jadi kalau kamu kayak mau blend in kayak kepanitiaan pakai pink. Ini baju-baju yang nanti kamu akan pakai kah?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
3: Ini masih ada special, lagi. Kita ada special lagi.
0: Kesel gak di-spill yang itu. Oke. Okay. Berarti ada special lagi yang warnanya belum kita belum boleh di-spill, belum boleh tahu ya. Oke. Oke. Oke, di sini pink semua. Summer pink. Thank you. Berarti jamnya berarti lebih baik datang dari awal itu jam berapa kira-kira? 3 4 2
3: jam 2
0: kayaknya. Jam 2 siang.
3: Yes. Pokoknya standby di IG Kravier aja lah, Kak.
0: Iya, boleh. Jam 2 siang pokoknya sampai malam ya.
3: Betul.
0: Jam 10 ke atas pokoknya. Sip. Princess.
3: Iya, Kak.
0: Yes. Tadi ngomongin soal acara fashion dan activity lainnya yang dipersembahkan oleh Kravier.
3: Iya.
0: Coba elaborate lagi, fashionnya tuh apakah summer atau seperti apa sih? Aku belum punya bayangan soalnya.
4: Okay, kira-kira seperti apa? Jadi kita tuh pakai tema tuh tropical island.
0: Yes,
4: ya, summer. Dan kita juga punya temanya sendiri namanya Arunika gitu, Arunika. Jadi di sebelah itu ada historinya about Arunika sendiri.
0: Arunika, yes.
4: Terus ceritain. Dari Arunika itu kita juga kemarin ada sempat ada program Waves of Akaranta. Di situ kita ada beach cleaning, penanaman mangrove. Jadi benar-benar kenapa Kravier itu beda dari pensi-pensi sekolah lainnya karena kita juga bukan cuman in konser music doang, tapi yes. kita ada aksinya. Kita yes. Kita tuh membawa yang namanya isu lingkungan juga.
0: Yes.
4: Jadi tentang alam, budaya, terus lingkungan Indonesia yang kita juga maskotnya itu kan kita pakainya komodo, terus okay. hiu berjalan, okay. terus ada burung jalak juga. Jadi endemik-endemik Indonesia yang mungkin bahkan masyarakat-masyarakat Indonesia pun juga belum tahu gitu kalau mereka yes. ada. Jadi kita benar-benar remaja-remaja yang full, kita ada aksi di lapangan juga
0: yes.
4: gitu.
0: Oh my god, itu dia crew terjawab semua ya. Jadi for more info tentang itu aku langsung kepo pengen lihat IG Kravier.
3: Wow.
0: Untuk semua sosmednya selain IG nanti bisa dicek di mana lagi Viko? Mungkin ada lagi yang lainnya bisa di spill?
1: Kita bisa ngecek juga lewat TikTok kita.
0: Yes.
1: @kravier. Mm-hmm. Di situ juga bisa banyak info-info yang lewat situ, konten-konten kita. Jadi bisa ngelihat kepanitiaan kita ngapain aja sebenarnya. Habis itu ya di IG Kravier sebenarnya info paling banyak dan bisa juga beli tiket itu di bio IG Kravier.
0: Oke, okay, di bio IG Kravier bisa dibeli tiketnya sekarang juga crew. Oke, okay? Kalau kamu pengen nonton Nadine, Rosa, DJ Winky, The Adams, Hi-Fi dan juga Malik Essentials, go ahead. Dan semua keseruan Kravier lainnya.
3: Langsung aja.
0: Oke, okay, lastly, sebelum setengah jam terakhir, kita akan pamit dan kita akan konten di Studio Prambors ini all about Kravier. Nanti tungguin kontennya di IG Prambors dan Kravier pakai C-C-R-A-V-I-E-R. Terakhir, berarti Viko, ini adalah angkatan berapa yang mengurus Pensi Labs Cibubur? Apakah
1: kita Pensi Labs Cibubur itu udah dimulai dari 2014.
0: 2014 itu debutnya ya berarti ya?
1: Yes.
0: 2014.
1: Sekarang itu 2020. Perdananya.
0: Dari 2014 sampai 2024 tuh berjalan terus kah, Princess?
3: Terus berjalan.
1: Kita kepotong COVID.
3: Iya, betul.
0: 2020 berarti istirahat dulu.
1: Yes.
0: 2021 Sting. Balik lagi.
1: Betul.
0: 2014 sampai 2026 berarti udah 12.
1: Betul, kita tahun. Yes.
0: Wow. Ini kalian tahun ke-12 ya?
1: Betul.
0: Kelas berapa?
1: Kita sekarang naik kelas 3 semuanya.
0: Mau
3: kelas
0: naik
3: 12.
0: Oh, kelas 12. Yes. Mau naik kelas 12.
3: Iya.
0: Oke, okay, berarti kelas 11 saat ini ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, please do your best angkatan kelas 11. Nanti kelas 12 kalian udah enggak ngurusin ini kan?
1: Sudah tidak.
0: Hanya memantau ya.
4: Iya, jadi yes. minggu depan ini kita masuk terus Sabtunya langsung Kravier.

0: Thank you for doing your best. Ini akan menjadi momen seumur hidup kalian. Jadi pesan dari Prambors adalah nikmati dan jangan sakit. Sehat-sehat ya.
1: Sehat-sehat.
2: Sama lu.
3: Aman.
2: Lu, bre.
3: Aman.
0: Bos siapa tadi? Bos Mai memantau kesehatan kamu,
3: siap,
0: bre ya.
3: Aman.
0: Bos
3: aman.
0: Bos Mai.
3: Anti banting boleh.
0: Iya. Anti banting. Baiklah, mungkin dari Salwa yang mau ke Prancis ada pesan-pesan terakhir? ke Prancis ada apa sih? Ke Prancis
1: gitu. Sebenarnya di jadi di Absolute Cibubur tuh ada program namanya French Track.
0: Okay.
1: Itu kayak jalur bilingual gitu.
0: Okay.
1: Dimana kita belajar bahasa Prancis juga secara intensif dengan
0: Maaf cuma bisa wi.
1: Terus nanti kayak kita juga ngambil apa sih kayak language proficiency test gitu, mirip IELTS gitulah, namanya DELF.
0: DELF, oke.
1: Okay. Iya, sebenarnya kita emang disiapin buat ke Prancis, cuma jujur aku masih bimbang sih, either study abroad atau di Indonesia. Cuma kayaknya aku sekarang berat ke Indonesia.
0: Berat ke Indonesia, oke. Okay.
1: Yeah.
0: Whichever you choose, please do your best, oke. Aku curhat dikit, punya mimpi untuk belajar ke luar negeri, tapi akhirnya gara-gara udah terlanjur kerja jadi punya radio selama 16 tahun nggak jadi. Jadi belajar
1: masih bisa tau kak, nggak ada mimpi yang terlambat.
0: Baper mimpi aku ya, saatnya kita membangun mimpi lagi. Justru acara-acara pensi SMA Lab Cibubur seperti ini yang kembali menumbuhkan semangat muda kita, dan we are so happy Prambors bisa kawal Kravier di tahun 2026.
1: Yes.
3: Terima kasih Kak.
0: Sama-sama Viko. Terima kasih sudah berdiri di live IG di sini. Eva Maya, Kravier menyala. Let's go.
1: Yay.
0: Okay, thank you so much Kravier. Mari kita tutup dengan satu lagu dari The Adams, yang gue yakin ini gak mungkin line up awal-awal nih. The Adams pasti akhir-akhir biar Bre bisa mosing. Sama Bos Maya, nanti ajak Bos Maya mosing. Tapi hati-hati Bos Maya. Thank you so much.
3: Harus ada sedikit hati-hati.
0: Iya, itu betul. Dikawal selalu. Thank you so much Kravier. Mari kita semua teriakan Kravier. Kravier.

0: 0812-607-1022.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
5: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: 0877-1022.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong.
1: Hah?
2: Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Jauh. Hey! Ditabrak lari lagi.
1: Ketret, ketret, kenapa?
2: Lo tau gak gue kena korban tabrak lari lagi nih, gue ditabrak lari lagi.
0: Ah bodoh, paling lo bercanda lari, kemarin lo cuma ditabrak orang lagi lari doang.
2: Enggak, 3 kali ini beneran serius, gue ditabrak, ya ampun, gede banget. Wah itu, aduh sakit banget kaki gue nih.
1: Gede banget?
2: Iya.
1: Sampai beruak?
2: Hah?
1: Sampai beruak kata lo, beruak gitu.
2: Itu, yang binatang gede bisa nyakar.
1: Beruang campur biawak?
2: Iya.
1: Kejadiannya di mana, ketret? Gue kesana, gue kesana.
2: Tolong, ntar gue kirim ya, gue kirim apa GPS location gue.
1: Oke. Ketret,
3: iya.
1: Mana?
3: Cepet juga lo,
1: kakinya kan gue loncat.
3: Ketret, kan GPS locationnya gue kirim, gue di depan rumah lo.
1: Ya ilah, itu tadi jerit-jerit tuh denger suara siapa.
3: Mendingan gue bel.
1: Iya benar. Ketret,
3: yo,
1: mana kakinya?
3: Ini lihat nih kaki gue nih. Oh my god, lihat nih.
1: Mana?
3: Ini lihat nih, gue tadi ditabrak lari.
1: Kakak?
3: Ditabrak kucing.
1: Kucingnya
3: lari. Aduh sakit banget kaki gua.
1: Set.
3: Aduh.
1: Lo kan ditabrak lari sama kucing. Set. Jangan jadi kecoa. Lo pernah ditampol monyet gak? Mau gak ditampol monyet?
3: Gimana?
1: Bentar. Nang, tampol nang.
3: Nang itu siapa?
1: Danang. Iya. Bentar aku panggil ya.
4: Yo bro, what's up man?
1: Tampol dia. Sakit kan ditampol monyet?
3: Senang.
1: Saya.

0: Sorry, Mom.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
3: Hello, this is Captain Edda speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi, crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
4: Ojen, salam kenal dari Kapten Edda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
6: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
4: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
6: Optimis kayak pasti.
4: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
6: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
5: Tuh kan, kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Edda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya People on the Side live dari Studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau muda. You.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Tokyo. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Gak perlu paspor, gak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah, tenang. 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.
4: Gelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
5: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
6: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
7: Halo, kami Padi Ribbon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
8: Hikayat Sri Kandi Nusantara.
4: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaran_sabang_merauke.
9: This is my station.
10: Prambors. Indonesia.
11: Number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Kaula Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
2: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
1: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
2: Optimis gue pasti.
1: Sampai
2: pasti
1: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
2: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
0: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakan yang paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com. Indonesia, are you ready? Experience an authentic Aston Villa match day. Untuk pertama kalinya, juara UEFA Europa League 2025-2026, Aston Villa hadir di Jakarta dalam Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Saksikan Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 1 Agustus 2026, jam 7 malam. One club, one match, one unforgettable experience. Rasakan atmosfer sepak bola kelas dunia, dukung Aston Villa secara langsung, dan jadilah bagian dari salah satu pertandingan internasional paling dinantikan tahun ini. Tickets are on sales now. Dapatkan tiket resmi Anda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2.250.000 hanya di www.astonvillajkt.com. Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026, Saturday, 1 August 2026, Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta, promoted by Sound Rhythm. See you at GBK. Up the Villa. This event is supported by
3: Kalau Muda, buat lo yang suka lagu ini. Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi bakal siaran bareng Kunto Aji live dari Studio Prambor. Kita bakal bahas apa aja, sampai hal-hal seru yang mungkin lo belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 15 Juni 2026, jam 1 sampai 2 siang, cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, siapa tahu bakal dijawab langsung sama Kunto Aji. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
4: This is my station. Prambors, Indonesia number one.

Nation, mumpung baru mulai, kalau mudah mau ngingetin kalau lo bisa dapetin quick and easy cash 250.000 untuk ikutan TTS tebak-tebak skor di Prambors. Silakan langsung ke website prambors.live. Abis itu tebak pertandingan Piala Dunia. Skornya yang kita pilihin itu apa aja bisa dilihat di website Prambors kalau mudah. Yang jawabannya paling cepat dan tepat akan kita telepon dan menjadi pemenang, dapat Rp250.000. Kuisnya ongoing sampai final kalau mudah tanggal 19. So don't miss it. Your chance to get Rp250.000 dari Prambors. TTS, tebak-tebak skor pertandingan Piala Dunia 2026. Ziva Magnolia is coming up next. Pilihan terbaik di Prambors Daytime Show with Ralphie.

0: Udah siap?
1: Belum.
0: Udah siap?
1: Belum.
0: Udah siap?
2: Tuh kan, udah siap.
3: Fresh mangga lagi.
4: Ayo dah, bakumpul. Mas Darto penuh mulai, yo.
5: Mas Darto 5, Darto 5, Mas Darto 5, Mas Darto 5.
6: Welcome to Mas Darto 5. Ini adalah 5 setan yang ditakuti dunia. Kita masuk 5.
7: Ah, iko saatnya nomor 5.
6: Di nomor 5 ada Behemoth.
8: Kiranya tiga ya.
6: Itu bemo.
8: Lo gak sabaran banget. Habis gimana gilan jiwa.
6: Ini makhluk mitologi.
8: Born again.
6: Kita lagi.
8: Mitologi ini bro, ketika seorang nasihatin anaknya, terus anaknya matanya lebar gitu. Mitologi.
6: Otot lagi.
8: Iya kan.
6: Iya gak tahu sih. Ada monster yang tinggal di sebuah tidak terlihat sebelah timur Taman Eden. Nomor 5, Behemoth. Tereng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng.
8: Lah diulang lagi nih ceritanya.
6: Kan versi pendekatannya beda.
8: Oh, iya. Bemo.
6: Iya.
8: Behemoth tuh ya seksi banget gitu loh.
6: Ahenol.
8: Iya.
6: Behemoth ya kepulauan yang keren tuh.
8: Bahama.
6: Oh banget ya.
8: Ya bang jauh. Deket mah itu Pancoran. Itu bro adalah ketika pak lo nanyainnya pengen diapain.
6: Behemoth. Kasian banget tuh babe semuanya tangan permen. Terus abis itu si babe foto-foto sendiri itu angle-nya dari atas. Behemoth.
8: Babe imut. Ternyata bro, si babenya ini terus-terusan HP baru.
6: Behemoth.
8: Iya.
6: Bukan bro, babenya. Nah, abis ngetik mau di-send. Nah, ini ke sini komputer.
8: Belep.
6: Astaga. Udah, kita masuk ke nomor 4.
5: Ini Mas Darto 5.
9: All the biggest hits on board. Indonesia
10: number hit music station.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: Wah, panas juga ya main padel.
8: Time out. Minum cheers dulu dong.
7: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
8: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
9: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

Charlie XCX 360 hit on Prambors Daytime Show with Ralphie Kalamuda. Masuk ke jam 12 siang. It is lunchtime and lunch of the day is bakso today. So grab your phone and order the nearest bakso store kalau muda, if you only feel like it. Anyways, di jam 12 ini gue mau membahas satu kontroversi di Piala Dunia. Kalau lu nonton pertandingan Argentina lawan Mesir kemarin beberapa hari lalu jam 11 malam, itu pertandingan yang lumayan bisa ditonton lah karena jam 11 kan. Gue nonton lah sama temen gue. Nah, banyak banget foul yang gak di call. Habis itu wasitnya juga terlihat lebih bias ke Argen. Itu kata-kata orang kalau muda. Dan kalau lu nonton, lu juga lumayan paham lah kalau wasitnya emang kelihatan kayak gitu. Nah, ternyata setelah pertandingan itu banyak yang tidak happy dan bahkan FBI turun tangan investigasiin asosiasi bola Argentina kalau muda. Full detailsnya nanti ya abis beberapa hits. Sekarang Post Malone dulu featuring Morgan Wallen, I Had Some Help.

0: BTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Hello, this is Captain Ed speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Kaula muda, ada kabar baik nih buat lo yang punya kendaraan di Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi kalau selama ini pajak kendaraan lo masih tertunda, sekarang saat yang tepat buat diberesin. Karena selama program ini berlangsung, lo bisa melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga, pajak yang lo bayarkan juga berkontribusi untuk pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatkan infrastruktur jalan, transportasi publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagi layanan yang menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Yuk manfaatkan kesempatan ini sebelum periode program berakhir. Info lengkapnya bisa lo cek di website Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang karena manfaatnya kembali untuk Jakarta. Jangan sampai kelewatan, program ini hanya sampai 31 Agustus 2026. Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
4: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
4: Optimis ya, pasti.
2: Sampai
4: pasti
2: ketemu juga sama Norway, jagoan gue di final ya.
4: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com. This is
5: non-stop hits. We got more hit music, y'all.
1: On Prambors.
6: Indonesia.
1: Number one
6: hit music station.

Prime Words Radio Indonesia number one hit music station, Gracie Abrams, That's So True. Kalau muda lagi ramai nih, kalau lu ngeliat timeline FYP, kalau lu nonton bola nih, sepak bola Argentina alias AFA lagi diselidikin sama FBI. Nah, ini gue lurusin dulu biar gak kemakan hoax. Banyak netizen yang nyocok-nyocokin kalau investigasi FBI ini ada hubungannya sama kemenangan kontroversial Argentina yang lawan Mesir di babak 16 besar kemarin. Faktanya gak ada hubungan sama sekali kalau mudah. Kasus FBI ini murni penyelidikan Financial Independent soal dugaan pencucian uang lewat Bank Amerika yang udah berjalan terpisah. Nah, jadi ini timingnya aja yang pas kalau mudah. Setelah game kemarin, abis ada investigasi ini. Tapi coincidence? Maybe, I don't think so. We'll see how it goes. Kita lihat Argentina akan lanjut ke babak berikutnya atau tidak. Dan klarifikasi kasus FBI ini apakah akan menjadi lebih panjang lagi? We'll just have to wait and see kalau mudah. Kalau federasi kelas dunia aja bisa kesenggol FBI, tapi gimana ya menurut lo masa depan transparansi sepak bola di Indonesia? Lanjut dulu ya. Satu-satu, Eat Gitaf.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Jauh. Hey! Ditabrak lari lagi.
1: Ketret, ketret, kenapa?
2: Lo tau gak gue kena korban tabrak lari lagi nih, gue ditabrak lari lagi.
0: Ah bodoh, paling lo bercanda lagi, kemarin lo cuma ditabrak orang lagi lari doang.
2: Enggak kali ini beneran serius, gue ditabrak, ya ampun, gede banget. Wah itu, aduh sakit banget kaki gue nih.
0: Gede banget?
2: Iya.
0: Sampai beruak?
2: Hah?
0: Sampai beruak kata lo, beruak gitu.
2: Itu, yang binatang gede bisa nyakar.
0: Beruang campur biawak?
2: Iya.
0: Kejadiannya di mana, ketret? Gue kesana, gue kesana.
2: Tolong, ntar gue kirim ya, gue kirim apa GPS location gue.
0: Oke. Ketret.
1: Iya.
0: Mana?
1: Cepet juga lo.
0: Kakinya, kan gue loncat.
1: Ketret. Kan GPS locationnya gue kirim, gue di depan rumah lo.
0: Ya ilang, itu tadi jerit-jerit lo denger suara siapa.
1: Mendingan gue bel.
0: Iya bener. Ketret,
1: yo.
0: Mana kakinya?
1: Ini lihat di kaki gue nih. Oh my god, lihat nih.
0: Mana?
1: Ini nanti gue tadi ditabrak lari.
0: Pakai?
1: Ditabrak lari. Ditabrak kucing.
0: Kucingnya lari.
1: Aduh sakit banget di kaki gua.
0: Set.
1: Aduh.
0: Lo kan ditabrak lari sama kucing. Jangan jadi kecoa. Lo pernah ditampol monyet gak? Mau gak ditampol monyet?
1: Gimana?
0: Bentar. Nang, tampol nang.
1: Nang itu siapa?
0: Danang. Iya. Bentar aku panggil ya.
3: Yo bro, what's up man?
0: Tampol dia. Sakit kan ditampol monyet?
1: Senang.
0: Saya.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station Mangu 420 Carita Utami on the daytime show bersama Ralfi kalau muda. Dan mau ngingetin lagi kalau lu masih bisa ikutan TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Daripada lu tebak-tebak sendirian doang sama temen lu, ini bisa dapat duit 250.000 kalau muda. Cek pertandingan yang lu harus tebak di Instagram @prambors, habis itu langsung jawab tebakan lu di prambors.live. Sampai tanggal 19 Juli kita tungguin pertandingan-pertandingannya, akan kita update juga di website buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat bakal dapetin uang tunai Rp250.000. Tungguin juga jam pengumuman pemenangnya di siaran Eda dan Ralfi kalau muda. Jadi mangkal terus di Prambors lewat prambors.live. Moving on, SZA, this is Saturn.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7-12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
8: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikit tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
9: This is my station. Indonesia, number one.
2: You're listening to my station. Prambors 98.4, Bandung. Indonesia number one hit music station.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Berharap kepada Dinas Pengairan ada perbaikan saluran karena Kali Sapu ini sebagai sawah tada hujan.
3: Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 3 warga Bandung Barat tewas akibat ledakan mortir. Polisi geledah rumah mewah di Sentul terkait dugaan TPPU. Di Kabupaten Cirebon, 95 hektar sawah padi kering kerontang hingga retak-retak. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pembudi. Sebanyak 3 orang warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat tewas akibat ledakan sebuah peluru mortar 81 yang mereka temukan Rabu 8 Juli.
5: Kapolsek Cipatat, Kompol DMS Andriani Sapin menjelaskan, berdasarkan keterangan dari para saksi di sekitar lokasi, warga sempat mendengar suara ledakan yang cukup keras. Setelah warga mendatangi sumber suara, ketiga korban yang diketahui bernama Ade 21 tahun, lalu Suhri 51 tahun, dan Rodiana 40 tahun sudah dalam kondisi terkapar. Dari hasil pemeriksaan warga, ketiga korban yang pemulung ini menemukan bekas peluru jenis mortir dalam kondisi masih aktif. Tanpa menyadari bahaya, para korban berusaha membuka proyektil dengan cara dipukul menggunakan palu hingga akhirnya meledak. Lebih lanjut, Kompol Andriani menambahkan pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan tim Inavis dan penjinak bom atau J-bom dari Satbrimob Polda Jabar juga dilibatkan guna memastikan sterilisasi lokasi dari sisa bahan peledak lain yang kemungkinan masih ada.
6: Memang itu adalah kena ledakan. Informasi kedokteran itu ada hentakan. Untuk selanjutnya memang masih kita police line.
5: Sementara itu, Kepala Departemen Teknik Pusat Pendidikan Infanteri, Letnan Kolonel Infanteri Sunaria mengatakan, semua prosedur sudah dilakukan oleh pihak Pusdikiv, termasuk membunyikan sirine sebagai tanda bahwa semua orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk maupun mengambil barang-barang di lokasi latihan. Lebih lanjut, Letkol Sunaria menambahkan, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil laboratorium dari Gegana Polda Jawa Barat. Hasil uji forensik tersebut akan menjadi dasar untuk memastikan apakah benda itu merupakan amunisi aktif serta bagaimana benda tersebut bisa berada di lokasi kejadian.
7: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan. Kemudian yang selanjutnya, kami menunggu dari tim Gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan disposal.
4: Tim Kortas Tipidkor Mabes Polri bersama penyelidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
8: Tim TAS Tipikor Mabes Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di kawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Proses penggeledahan berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
9: Di rumah weekend itu rumah weekend dia rumah jarang kesini. Kebetulan juga pemiliknya nggak pernah kesini. Adanya juga yang jaga rumahnya aja. Kondisinya kayak gini, sepi.
8: Penggeledahan di lokasi ini disebut menjadi titik ke-12 dalam rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kasus suap di PT Krakatau Steel, PT Asabri, serta dugaan suap pengadaan batu bara di PLN.
10: Ditemukan brankas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas.
8: Selama proses penggeledahan, kawasan rumah dijaga ketat oleh personel gabungan, termasuk anggota Polres Bogor yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bogor, AKBP Wika Ardi Lestanto. Petugas membatasi akses ke lokasi demi kelancaran proses penyidikan.
4: Kemarau panjang mulai berdampak pada sektor pertanian khususnya padi di Kabupaten Cirebon. Tidak adanya hujan dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan puluhan hektar sawah kering kerontang dan tanahnya retak-retak dengan kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah lantaran air dari hulu tidak sampai ke irigasi yang menjadi sumber masuknya air ke persawahan.
11: Di salah satu sawah yang baru ditanami, padi tak lagi bisa tumbuh setelah tidak adanya pasokan air. Bahkan pemilik lahan memilih pasrah dengan keadaan dan berupaya menggantinya dengan tanaman lain seperti semangka atau timun suri. Hampir 95 hektar sawah di Kalisapu, kondisinya kering kerontang parah. Tanah yang harusnya basah dan lembab oleh air justru mengalami retak-retak hingga kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah setelah irigasi yang menjadi sumber masuknya air dari hulu juga kering kerontang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyelamatkan persawahan dari kekeringan dampak musim kemarau panjang. Pemerintah desa sudah meminta kiriman air dari hulu, namun bukannya air yang datang, justru sampah yang membanjiri irigasi. Bahkan, dalam satu tahun, para petani hanya bisa sekali tanam padi dan berjuang kembali dengan tanaman lain yang tahan dengan keterbatasan air.
12: Yang terdampak musim kemarau ini kekeringan ini kurang lebih 95 hektar. Jadi sebenarnya Pak Kudu berharap kepada Dinas Pengairan untuk ada perbaikan saluran yang dari Jati Sawit ke Kalisapu. Karena Kalisapu ini sebagai sawah tada hujan. Dalam artian satu tahun itu satu kali panen. Sedangkan masyarakat saya, petani itu menginginkan dua kali dalam satu tahun. Tapi alhamdulillah diambil hikmahnya di sini, setelah kegagalan berarti Paku dengan masyarakat menanam palawija.
4: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat membuka peluang kolaborasi dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat. Usai menerima audiensi dengan PRSSNI Jabar Kamis 9 Juli, Kepala BPS Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kolaborasi ini bertujuan dapat memperkuat edukasi dan literasi statistik kepada masyarakat, sekaligus memanfaatkan peran radio yang kini makin bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.
13: Radio kekinian, saya kira ini suatu proses transformasi, adaptasi, bahwa radio yang kita kenal dulu ya Pak ya, dengan yang sekarang itu berbeda. Baik dalam operasional, dalam bentuk komunikasinya itu berbeda, dan lebih adaptif, lebih kekinian dengan satu hal yang mungkin banyak dihadapi oleh masyarakat. Contoh, kita sudah diskusi bagaimana sekarang media visual itu lebih dominan. Sehingga radio yang dulu lebih mengandalkan apa yang kita dengar, sekarang bisa dikombinasikan dengan sesuatu yang lebih visual. Nah ini mungkin akan lebih membuat suatu informasi masih lebih terbangun engagement-nya, vibes-nya, sehingga komunikasi dengan radio yang dulu lebih juga mengandalkan imajinasi, sekarang akan lebih terbantu dan lebih asik gitu Pak, bahasa sederhananya.
4: Menurut Margareta Ari Anggorowati, data statistik tidak hanya menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan. Karena itu, penyampaian informasi statistik perlu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Melalui kolaborasi bersama radio, BPS Jawa Barat berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya data statistik sebagai landasan pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat. Peternak ayam petelur di Kabupaten Ciamis kembali menghadapi tekanan berat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram, sementara biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat margin usaha semakin menipis dan mengancam keberlangsungan peternakan rakyat.
14: Peternak yang tergabung dalam Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Ciamis, P2APC Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, mengaku harga jual telur di tingkat kandang turun drastis dari kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.100 per kilogram, sehingga hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi maupun operasional. Ketua Badan Pengawas Koperasi P2APC Endang Kusnadi mengatakan kondisi itu memaksa koperasi menanggung kerugian sekitar 2 juta setiap hari agar usaha tetap berjalan. Untuk menekan beban biaya, peternak terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi. Salah satunya, mengafkir ayam petelur produktif lebih cepat dari jadwal. Langkah ini dinilai berat, namun menjadi pilihan agar kerugian tidak semakin besar. Saat ini, koperasi P2APC memiliki sekitar 10.000 ekor ayam petelur produktif dan 3.500 ekor ayam regenerasi dengan produksi mencapai sekitar 5 kuintal telur per hari.
15: Dengan harga 20.000 ini kita sebetulnya mensubsidi jadinya. Dikarenakan tidak bisa menutupi biaya operasional termasuk harga pakan yang tinggi. Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta per hari.
14: Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus meningkatkan penyerapan produksi melalui program MBG. Mereka mengusulkan agar menu berbahan dasar telur disajikan 2 hingga 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak terserap lebih optimal sehingga keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dan kesejahteraan peternak dapat meningkat.
4: Sepekan terakhir, harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional serta modern di wilayah Kabupaten Sukabumi terpantau mengalami tren penurunan harga. Berdasarkan pantauan di pasar modern Cisaat, penurunan harga ini terjadi bertepatan dengan masa libur sekolah serta adanya penghentian sementara operasional dapur program makan bergizi gratis MBG. Kondisi itu berdampak langsung pada pasokan di pasar yang menjadi melimpah atau mengalami overpopulasi produksi dari tingkat peternak.
16: Menurut Mustika, pedagang, komoditas daging ayam yang semula dijual seharga Rp38.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp34.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada komoditas telur ayam yang kini dibanderol seharga Rp25.000 per kilogram dari yang sebelumnya mencapai Rp28.000 per kilogram.
17: Karena ada penutupan sementara MBG, jadinya turun lagi, sekarang jadi 25 per kilonya. Misalnya harga dari kandangnya juga ikutan turun. Mungkin overpopulasi atau produksi telurnya juga, jadinya harganya diturunin.
16: Meski harga dua komoditas tersebut merosot, harga sejumlah bahan pokok sayuran seperti cabai dan bawang dilaporkan cenderung masih stabil. Menurut keterangan para pedagang setempat, penurunan harga ini justru membawa dampak positif karena daya beli masyarakat perlahan mulai kembali meningkat. Menurut Dani Tarsoni, Kadis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi juga mengonfirmasi bahwa penurunan harga ini sudah merata di beberapa pasar besar lainnya seperti Pasar Cibadak dan Pasar Cicurug.
18: Harga di pasar kita kan sekarang relatif turun lah. Di beberapa pasar relatif harganya di bawah harga acuan yang memang biasanya terjadi beberapa bulan yang lalu.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com. Kaula muda, buat kamu yang tinggal atau sering beraktivitas di sekitar Gandaria, ada kabar seru nih. Anytime Fitness sekarang resmi hadir di Gandaria. Spesialnya lagi, ini adalah klub Anytime Fitness pertama di Indonesia yang dilengkapi recovery area. Jadi setelah latihan, kamu bisa recovery biar badan makin fit dan performa tetap maksimal. Seperti seluruh klub Anytime Fitness lainnya, AF Gandaria buka 24 jam. Mau olahraga sebelum kerja, sepulang kantor, atau bahkan tengah malam, semuanya bisa. Gak cuman itu, satu membership bisa kamu pakai di lebih dari 60 klub Anytime Fitness di Indonesia dan lebih dari 5.600 klub di seluruh dunia. Mumpung lagi the big sale, tanggal 7 sampai 21 Juli, nikmatin juga diskon membership hingga 25%. Yuk langsung cobain fasilitasnya di Anytime Fitness Gandaria. Rasain pengalaman fitness yang lebih lengkap dan mulai hidup lebih sehat bareng Anytime Fitness.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
5: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
4: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis gue pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakan yang paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com. Kaula muda, ada kabar baik nih buat lo yang punya kendaraan di Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi kalau selama ini pajak kendaraan lo masih tertunda, sekarang saat yang tepat buat diberesin. Karena selama program ini berlangsung, lo bisa melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga, pajak yang lo bayarkan juga berkontribusi untuk pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatkan infrastruktur jalan, transportasi publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagi layanan yang menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Yuk manfaatkan kesempatan ini sebelum periode program berakhir. Info lengkapnya bisa lo cek di website Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang karena manfaatnya kembali untuk Jakarta. Jangan sampai kelewatan, program ini hanya sampai 31 Agustus 2026.
6: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini. Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi bakal siaran bareng Kunto Aji live dari Studio Prambor. Kita bakal bahas apa aja, sampai hal-hal seru yang mungkin lo belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 15 Juni 2026, jam 1 sampai 2 siang, cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, siapa tahu bakal dijawab langsung sama Kunto Aji. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
0: Non-stop hits now. Non-stop hits. Right now. Get all the hits right here. On Prambors.
1: Indonesia number one hit music station.

Welcome back to Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Ralvi is still here, Kalau Muda, and we are continuing the list of movie biopic edition. List ini baru dikeluarin sama Kompleks dan gue akan coba rangkum Kalau Muda. At number four, yang ngaku stans atau fans berat Eminem pasti setuju sama Kompleks. Di posisi nomor 4, film biopik musik terbaik sepanjang masa. Salah satunya ada film 8 Mile dirilis tahun 2002. Meskipun ada fiksinya dikit, tapi film ini ngangkat banget realita masa lalu Eminem pas berjuang di Trailer Park Michigan dan juga Detroit Battle Circuit. Yang gokil soundtracknya langsung debut nomor 1 di Billboard 200 dan lagu Lose Yourself berhasil bawa pulang piala Oscars. Ada yang siang ini lagi dengerin lagunya Eminem Kalau Muda? I'll try to find it on the playlist. But now we are moving on to another hit di Prambors. Dan gue akan lanjutin listen nanti Kalau Muda. Hati-hati di jalan, Tulus.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
1: Ngomongin People on the Side nih ya. Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
4: Kalau misal dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi itu gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
1: Oke.
4: Waktu itu kita awalnya nih pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba terinspirasi dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
1: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Okay. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
4: Ya.
1: Nah itu gimana? Bisa dielaborate sedikit gak?
4: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitu lah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu gak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya.
1: Oh.
4: Ya emang gue yang udah berantakan dari awal lah gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
1: Agak itu ya, apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
4: Limban.
1: Waduh. Ya karena emang suka nyakitin diri sendiri deh. Aduks. Bener sih, gak salah sih ya.
3: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
5: This is my station, Prambors, Indonesia number 1.

Flowers, Miley Cyrus here on Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Masih ngasih rekomendasi film-film biopik terbaik menurut Kompleks kalau muda, dan menurut gue juga sih karena gue udah nonton beberapa film yang ada di list ini. Continuing to straight up, langsung kedua aja kita kalau muda. Panggilan buat anak-anak hip hop dan pencinta streetwear di Jakarta or wherever you are. Di posisi nomor 2 ada Straight Outta Compton tahun 2015, biopik tentang grup rap paling berbahaya di dunia, NWA. Ini benar-benar jadi cultural moment pas dirilis. Diproduserin langsung sama Dr. Dre dan juga Ice Cube yang merupakan anggota NWA dulu. Film ini ngebongkar gila-gilaan soal LA riots, police diskriminasi yang terjadi di sana, sampai perjuangan Eazy-E di NWA. Walaupun ada kritik karena beberapa sejarah jeleknya agak ditutup-tutupin, tapi film ini wajib banget masuk watchlist weekend lo. Dan ini juga cocok banget untuk dengerin setelah ini kalau muda. Terbuang dalam waktu, Bara Suara, and I'll be back with the list later on.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tekan kriminalitas, Pemkot Bandung kuatkan Siskamling. Seni ketangkasan domba, warisan budaya Sunda perlu dilestarikan. Kondisi kesehatan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan berangsur membaik. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung semakin mengintensifkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai strategi utama menekan angka kriminalitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sebagai bentuk keseriusan, pihaknya bersama jajaran pemerintah Kota Bandung akan turun langsung melakukan patroli rutin sebagai bagian dari langkah preventif untuk memantau titik-titik rawan kriminalitas di Kota Bandung. Menurutnya, menciptakan rasa aman tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, karena peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar lingkungan tetap aman dari berbagai bentuk tindak kriminal. Farhan mengatakan keberhasilan Satgas Anti-Premanisme yang dibentuk sejauh ini bekerja secara efektif, namun akan semakin optimal dengan dukungan penuh dari masyarakat melalui pengaktifan kembali Siskamling di lingkungan masing-masing.
2: Itu sebabnya saya bersama jajaran itu setiap hari Minggu akan melakukan operasi mulai jam 2 pagi untuk keliling, karena bagaimanapun juga ini bagian dari kita melakukan Siskamling. Kita tidak boleh terus-menerus hanya menggantungkan diri kepada aparat hukum, bagaimanapun juga masyarakat harus turun menjaga kota kita dari serangan-serangan atau penyimpangan-penyimpangan kriminalitas tersebut. Udah efektif, bahkan sekarang dengan terungkapnya banyak kejadian begal, itu menunjukkan bahwa kita memang sedang membongkar banyak hal. Tapi efektivitas tim Satgas ini tidak akan maksimal apabila tidak ada keikutsertaan warga. Jadi Siskamling, warga jaga kota, itu akan kita gencarkan kembali.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku mengapresiasi progres sosialisasi Bandung Rapid Transit atau BRT oleh semua pihak untuk memastikan proyek moda transportasi publik tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Farhan juga mengapresiasi positif proses pembangunan halte BRT yang dinilai layak dan penanganan proyeknya tidak membahayakan pengguna jalan. Meski begitu, Farhan mengakui masih menunggu kepastian bisnis model operator transportasi BRT yang konsepnya ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, depo BRT di bekas Terminal Cicaheum dinyatakan sudah siap, termasuk kemungkinan menjadikan stasiun hall sebagai depo BRT.
2: Saya senang sekali melihat progres sosialisasi yang dilakukan oleh semua pihak untuk memastikan agar BRT ini sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat. Memang ada beberapa resistensi, tapi resistensi tersebut bisa ditangani dengan sangat baik. Pembangunan halte, kalau diperhatikan beberapa, itu pembangunannya juga bagus. Ada penutupnya, penanganan proyeknya bagus, nggak sampai membahayakan gitu. Kita masih menunggu sekarang, yang paling menegangkan buat saya sekarang adalah mengenai kepastian bisnis model operator transportasi. Saya belum dapat kepastian. Kita masih menunggu konsep yang ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat. Depo Cicaheum sudah siap, lebih panjang sudah siap. Kita lagi menunggu kemungkinan untuk menjadikan stasiun hall juga sebagai depo. Kalau itu jadi, keren sih.
1: Seni ketangkasan domba merupakan warisan budaya Sunda yang perlu terus dilestarikan karena tidak sekedar mempertandingkan domba, tapi juga mendorong para peternak untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan sehingga menghasilkan ternak yang sehat, kuat, dan bernilai ekonomi. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat membuka kontes seni ketangkasan domba Garut di Sinergi Arena, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Erwin menilai penyelenggaraan pamidangan ketangkasan domba memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain menjadi sarana pelestarian budaya, kegiatan ini mampu menggerakkan sektor peternakan, meningkatkan aktivitas UMKM, serta menarik peserta dan pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Tradisi ketangkasan domba ini adalah waktu di Garut tahun 1815. Ya, alhamdulillah dengan tradisi ini sampai sekarang masih dilestarikan. Tradisi ini mendorong para pengusaha UMKM, para peternak domba untuk terus aktif. Sebagian dipakai yang domba dijual yang korban, yang daging. Sebagian jalur-jalurnya dipakai untuk ketangkasan. Di sini dinilainya bukan hanya adunya saja, jangan dilihat adunya. Tetapi di sini lihat bagaimana para peternak merawat domba semakin sehat, kuat fisiknya. Tetapi kita melihat positif, ternyata alhamdulillah antusias warga datang jauh-jauh nonton kadir.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Upaya penataan dan pembenahan kabel udara terus dilakukan untuk keselamatan dan estetika wilayah perkotaan seperti di Kota Bandung. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Bayu Rahmana mengatakan, sesuai instruksi gubernur, pembenahan atau perapihan kabel udara akan terus dilakukan sampai selesai. Menurut Bayu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait pemilik kabel udara dan pemerintah daerah setempat untuk mendorong penyelesaian pekerjaan penataan kabel udara tersebut.
5: Kabel udara khususnya di wilayah perkotaan ini kami harapkan bisa diperlukan supaya keindahan kota terus juga koordinasi perairan dan pelayanan ini juga terkoordinasikan dengan baik. Jadi kami juga berkomunikasi dengan Bina Marga utamanya, karena Pak Gu selalu menyampaikan bahwa Jawa Barat istimewa harus jalan yang indah. Tuh, jadi jalan sudah bagus, tapi kabel semraut gitu ya, menjadi mengganggu pemandangan. Dan semoga berharap ke depan semua bisa terkoordinasikan dengan baik.
1: Pemerintah akan mengawal terus proses pemulihan YTR yang merupakan korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH selama 3 tahun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mengatakan, dengan tertangkapnya tersangka bukan merupakan akhir dari kasus tersebut. Menurut Arifah, pemulihan korban tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tapi juga psikologisnya. Oleh karena itu, pihaknya memastikan korban akan mendapatkan asesmen, layanan konseling, dan pendampingan psikologis yang dibutuhkan untuk membantu proses pemulihannya.
6: Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan.
1: Kondisi kesehatan YTR korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH kini berangsur membaik. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengatakan pasien saat ini ditangani tim dokter RSAS yang khusus dibentuk untuk menjalani operasi. Menurut Vini, operasi akan dilakukan bertahap oleh tim dokter yang terdiri dari berbagai dokter spesialis di bidangnya. Vini juga memastikan semua biaya perawatan pasien ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7: Alhamdulillah di perawatan sekarang masih membaik ya, karena nanti yang bersangkutan akan dilakukan, jadi sudah dibentuk tim ya oleh rumah sakit yang bikin, dan nanti ada operasi yang bertahap begitu. Jadi satu operasi kira dulu, kita lupa terus begitu ya, karena ada beberapa kondisi yang harus diperbaiki.
8: Sampurasun wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Afrika Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih.
9: Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Buck it up.
1: Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
2: Hello, this is Captain Edda speaking.
3: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
5: Now on the phone.

0: Pun ada Iyana, halo.
1: Halo kak.
0: Mantap Iyana, semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
1: Iya betul.
0: Skornya beberapa
1: 0-0
0: is the right answer. Congratulations, lu dapat 250 ribu. Mau dipakai apa?
1: Beli buku sih.
0: Mau beli buku? Wah, pinter buat Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
1: Prancis sih.
0: Prancis, oke. Okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations, thank you Iyana.
2: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
3: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
4: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back, Ralvi is still here sampai jam 3 sore nanti kalau muda. Anak basket, mana suaranya nih? Teka-teki atau pertanyaan besar tentang masa depan Donovan Mitchell akhirnya terjawab resmi kalau muda. Donovan Mitchell resmi tanda tangan mega kontrak perpanjangan 4 tahun senilai sekitar 273 juta US dollars bareng Cleveland Cavaliers. Buat lo yang kemarin ngarep dia pindah ke tim lain, siap-siap gigit jari aja kalau muda, karena Mitchell is staying for the next 4 years di Cleveland. Tapi menurut lo gimana masa depan Cleveland Cavaliers kalau muda? Pertanyaan besarnya, apakah mungkin LeBron balik ke sana?
1: Hai kaula muda, aku Isyana Sarasvati.
2: Hai kaula muda, aku Tiara Andini.
3: Hai kaula muda, aku Sivia.
4: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
3: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
2: Jiwa muda,
4: jiwa muda,
2: jiwanya Indonesia.
5: This is my station. Prambors.
6: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi. Master the
3: Five. Welcome back to Master the Five. Ini adalah 10 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 1.
4: Number 1.
3: Di nomor 1 ada Asmodeus, raja para setan.
5: Oh, raja terjun gitu.
3: Para sultan.
5: Iya.
6: Raja para mobil-mobil kecil.
3: Hah?
6: Ya lawannya Jeep atau minivan.
3: Hah?
6: Raja para sedan.
3: Iya. Yeah.
5: Raja para ini, rajanya para raja.
6: Rajanya para sultan.
5: Iya.
3: Boleh gue lanjutin gak nih?
5: Gak boleh, satu kali lagi. Raja, oh, iya, okay. Rajanya kayak kita gini nih.
3: Plesetan.
5: Iya.
7: Dominus Simon.
3: Asmodeus sempat disinggung di beberapa legenda. Dalam kisah pembangunan kuil Salomo, digambarkan sebagai bentuk dari nafsu birahi. Di nomor 1, Asmodeus. Asmodeus itu ketika si Usman
5: iya bro,
3: nanya, "Lah, kenapa lu Asmodeus?"
5: Asmodeus. Itu ada di otak gue.
6: Iya, sama gue juga udah ada.
5: Terus si Usman ditolongin ya.
3: Ini terkenal banget ya si Usman ya, tiba-tiba.
5: Pas gitu diangkat, digendong kan ya. Ini kepegang keteknya, terus kecium. Asmodeus.
3: Iya. Aku fail, bilang aku fail. Minta maaf.
5: Maaf
3: kalau sama, Rafa, sama Rafa anaknya.
5: Rafa, Reva, ayah fail barusan.
6: Bro, bro.
3: Iya, bro.
6: Asmodeus itu adalah ungkapan iri dari seorang anak manja. Asmodeus.
5: Ah, semua dielus.
6: Iya, betul.
7: Bro, Asmodeus itu, bro.
6: Iya, bro.
7: Ketika lagi jalan di Ancol nih, ngerem mendadak melipir. Kik! Asmodeus!
5: Awas ada dinosaurus.
6: Awas ada paus.
5: Serius?
6: Iya.
5: Ini mana ada paus di tengah jalan?
6: Enggak, di Ancol ada paus.
7: Di Ancol. Iya, kan lihat dari samping
6: gitu. Di Ancol ada paus, Rey.
7: Gitu. Foto yang dari apa? Air ada.
3: Di nomor 1, Asmodeus, di 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Tapi pesan kita satu kaula muda.
6: Iya.
3: Jangan takut sama setan. Iya. Takut sama
6: Tuhan.
3: Allah.
5: Karena setan itu dibeset isinya ketan.
3: Idih banget dikeluarin lagi. Ya Allah ya Rabbi.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Welcome back to the show. Kalau muda, my name is Ralvi. And a friendly reminder buat lo, ikutan TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Lo bisa menangin Rp250.000. Kalau lo nebak pertandingan dengan skor yang benar dan paling cepat, langsung duitnya milik lo kalau muda. Sampai 19 Juli kuis akan berjalan sampai final nanti. Dan tungguin jam pengumuman pemenangnya di jam siaran Eda dan Ralvi. Toh penyiaran juga baru dua, jadi cuma Eda dan Ralvi kalau muda. More info, check prambors.live.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
3: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
2: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
3: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
2: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
3: Emangnya bisa beneran, bro?
2: Yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
3: Kok bisa sekaligus semua ya?
2: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
3: Oh gitu.
2: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
3: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
2: Iya dong.
3: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lu dulu lah.
2: Ye, padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
3: Bagi tuh indah, bro.
2: Ye, indah indah indah buat lu doang kali.
3: Mantep, bro.
2: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
4: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Raufi bakal siaran bareng Kunto Aji live dari Studio Prambors. Kita bakal bahas apa aja, sampai hal-hal seru yang mungkin lo belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya. Rabu 15 Juni 2026 jam 1 sampai 2 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, siapa tahu bakal dijawab langsung sama Kunto Aji. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
5: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
6: Now on the phone ada Iyana, halo.
7: Halo kak.
6: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
7: Iya, betul.
6: Skornya berapa-berapa?
7: 0-0.
6: 0-0 is the right answer, congratulations. Lu dapet 250 ribu. Mau dipakai apa?
7: Beli buku sih.
6: Mau beli buku? Wah, pinter buat Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
7: Prancis sih.
6: Prancis, oke. Okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations, thank you Iyana.
5: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
8: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Cacau.
1: Hey! Mie ayam jamur. Red.
2: Ya, Jrot.
1: Gua mau masakin lu nih sore hari ini.
2: Masakin apa?
1: Mie ayam jamur.
2: Wah, serius?
1: Serius.
3: Ih, asik.
1: Lu kan baru sembuh flu, butuh yang anget-anget dan
3: nih. Wah, lu kok tahu banget sih, badan gua masih gak enak nih.
1: Mie ayam jamur basuh deh tuh gua tambahin.
3: Aduh, ya ampun, baik banget deh. Ini apa namanya? Kasih kuahnya ya yang banyak ya.
1: Aku tambahin deh, mie ayam jamur basuh pangsit rebus rendang.
3: Boleh sekalian tambahin sate padang juga. Lu blender aja.
1: Ada mas sensi. Benar, gua masakin dulu ya.
3: Oke.
1: Mie ayam jamur bakso pangsit rebus.
2: Mie ayam.
1: Ya.
2: Ini ayamnya.
1: Ada.
2: Ini baksonya.
1: Aha.
2: Ini pangsit rebusnya.
1: Yup. That's right. Kuah yang banyak siap. Tuh. Mantap.
2: Jamurnya kagak ada. Tapi ini apaan sih ini yang putih-putih ngapung-ngapung begini?
1: Nah ini
2: kayak kerak-kerak gini apaan sih?
1: Nah itu jamur.
2: Jamur apaan? Jamur tuh yang jamur kayak itu tuh, kayak Mario Bros tuh.
1: Ah, yang kayak payung itu, jamur payung, jamur kuping. Ini apaan sih? Lah ini jamur ini.
2: Ini apaan sih?
1: Ini lebih organik.
2: Ini kok gigi gini gue ngeliatnya?
1: Jamur kulit.
2: Aduh.
1: Ya, ini kadas apa kurap?
2: Hah?
1: Ini kadas apa kurap? Dua-duanya. Lu mau lihat ada lagi yang kutu air mau?
2: Apa?
1: Ya ini ada kutu airnya mau enggak?
2: Saya mau ekstrim, ada enggak ekstrim?

0: my station.
1: Prambors Indonesia. Number one hit music station.
2: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
3: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
2: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
5: Jual emas harga puas.
1: Nah, stop. Don't stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
0: Number one hit music station.

0: station,
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Tilly Norwood jadi aktor AI pertama di film layar lebar. Selengkapnya abis yang satu ini kalau muda.
3: Prambors News.
2: Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
3: Prambors News.
2: Tilly Norwood, karakter berbasis kecerdasan buatan atau AI, akan menjadi aktor AI pertama yang memerankan tokoh utama dalam film layar lebar berjudul Misaligned. Film ini masih dalam tahap pengembangan dan belum memiliki jadwal tayang resmi. Tilly Norwood dikembangkan oleh perusahaan teknologi Particle 6 asal Inggris. Kehadirannya memicu perdebatan di Hollywood tentang penggunaan AI dalam industri film. Meski sang pengembang menegaskan AI hadir untuk mendukung kreativitas manusia, bukan menggantikannya. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors News.

0: Master of Five, Master of Five, Master of Five, Master of Five.
1: Welcome to Master of Five. Ini 5 jenis pelangi terindah.
2: Terindah itu bro. Ini kayaknya kurang ikan kecil deh nih. Udah terindah.
1: Terindah.
2: Lah ini kayaknya enggak di sini deh. Sebentar. Kamu harus kasih ke orang itu deh.
1: Teriin jadi udah bisa jadi kata kerja ya, diteriin gitu.
3: Itu enggak terin one.
1: Enggak sih.
3: Iya, enggak sih. Enggak mungkin dari ikan masuk ke jalanan raya.
1: Woi.
3: Gua enggak tahu ke sono terindah.
1: Terindah.
4: Nomor 5.
1: Di nomor 5 pelangi awan. Pelangi awan ini terbentuk oleh butiran-butiran debu.
3: Wah. Wow.
1: Butiran debu. Butiran-butiran kecil air yang ada di awan dan udara lembab. Tanpa terjadi hujan terlebih dahulu, pelangi ini terlihat ketika cahaya matahari menembus butiran-butiran air dan terbelokkan sehingga menjadikannya spektrum warna yang indah di langit.
3: Spektrum nih bro
1: ya. Kesetrum. Spektrum itu bro, versinya lo tadi. Lah, lo tadi bukannya itu dipegang gak kenapa-napa? Spektrum.
3: Sumpah ya kesetrum.
2: Spektrum tuh gini. Spektrum.
1: Wah gila,
3: sound effect motor opoy.
1: Iya apa?
2: Karena mereka Motorola.
1: Jadi ukuran pelanginya tuh kalau pelangi awan lebih jauh di udara dan besar gitu. Seringkali terbentuk di atas perairan. Dan jika terjadi di daratan, hal tersebut diakibatkan kabut tebal yang terangkat ke udara.
2: Perairan itu bro adalah seorang laki-laki dari tetangganya Irak.
1: Perairan,
2: pria Iran.
1: Yo.
3: Kita ambil suara.
2: Ya.
1: Yes. Nomor 5 pelangi awan.
3: Wan abut ngebut, yang diboncengin pelangi awan.
1: Pelangin ya.
2: Pelanin ya Wan.
3: Iya. Abis wan abut tuh macet gak macet terus 20 km per jam. Ya enggak mungkin lah, Den. Udah gua wakilin.
2: Kok sambil ngedance ya dia. Pelangi awan itu bro adalah ketika gini, lu mau masuk komplek terus klakson-klakson.
3: Pelangnya hilang, Wan.
2: Enggak. Klakson tin-tin-tin. Apa sih, Mbak? Tin-tin-tin. Pelangi awan, ngalangin.
3: Pelangi awas.
2: Iya. Pelangnya awas.
1: Udah, pelang, itu udah.
3: Apa sih?
1: Udah segitu tuh
3: durasinya. Pelangi awan itu, Bro.
1: Kita masuk ke tempat lain satu ini ya.
0: Master of Five.

0: OTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Now on the phone ada Iyana. Halo.
5: Halo, Kak.
4: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
5: Iya, betul.
4: Skornya berapa-berapa?
5: 0-0.
4: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat Rp250.000. Mau dipakai apa?
5: Beli buku sih.
4: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
5: Prancis sih.
4: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
6: Hello, this is Captain Eda speaking.
7: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See, I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
6: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
8: New music. Let me play you something new.
9: New music on Prambors.

0: Welcome to Acerto 5, ini 5 jenis pelangi terindah. Di nomor 4, pelangi kembar.
1: Nomor 4, silahkan naik.
0: Tidak sama dengan pelangi ganda. Fenomena pelangi kembar jarang terjadi.
2: Sehari 3 kali.
3: Iya, jarang sih, jarang.
0: Pelangi kembar terbentuk dari dua lengkungan spektrum warna pada satu titik yang sama. Terbentuk oleh kombinasi antara butiran-butiran energi kecil dan besar berjatuhan dari udara menuju bumi.
4: Kombinasi itu, bro.
0: Ya.
4: Bikin orang kombinasi itu, bro.
0: Iya, bro.
4: Bikin orang kenyang kuat seharian.
0: Karena
4: kombinasi kita kompilasi dari ubi dan nasi.
0: Jadi makan nasi lauknya ubi.
4: Iya.
0: Ubi goreng. Alhamdulillah enaknya ya. Masih bisa makan.
5: Kombinasi itu, bro, adalah ini, bro, adalah sebuah mata jurusan di sebuah kampus. Karena kombinasi inilah komputer binus akuntansi.
0: Oh, komputer akuntansi ada. Anak-anak AK kan?
5: Iya,
0: benar.
5: Oh, maksudnya itu AK, SAK
0: iya,
5: ya?
0: SAK dia. Kedua bentuk butiran air tersebut membentuk dua pelangi berbeda dalam satu titik lengkung yang sama.
5: Yang sama itu, bro, adalah kita nyokap nanya, kucing mana kucing itu di pohon yang sama.
0: Yang sama.
5: Iya, itu dia.
0: Lengkung itu, bro.
4: Iya.
0: Sebuah kombinasi makanan yang aneh.
5: Karena
0: lengkuas kangkung.
5: Wow. Tapi enak juga, Pak. Lele kangkung.
0: Enggak, kalau itu enggak sih.
5: Lele kangkung.
4: Lengkung itu, bro. Mau masuk rumah.
0: Lengkung.
5: Lengkung itu, bro.
0: Ini nomor 4, pelangi kembar. Kembar itu, bro.
5: Iya, bro.
0: Itu bumbu masakan rempah-rempah
5: kembar. Kembar.
0: Ada hansip. Kembar.
5: Kabur.
4: Iya. Itu cong tadi.
0: Kembar itu, bro.
5: Kembar itu, bro.
0: Kebetul betul. Kebetul betul. Kebetul betul. Kebetul betul.
5: Kita masuk nomor 3 nih.

0: Welcome to Acerto 5, ini 5 jenis pelangi terindah. Di nomor 3, pelangi pantulan dan terpantulkan. Dipantulkan itu bro?
1: Iya bro.
0: Oh iya, saya tahu kamu itu saudaranya Sunyoto yang tinggal dipantul kan?
1: Dibantul kan?
2: Dipantul kudean.
1: Dipantulkan itu bro.
2: Ini bis lewat mana?
1: Ini, dipantulkan.
0: Dipantura kan?
1: Iya.
0: Dipantulkan itu bro adalah ketika ini ada kuntilanak, pocong, ngantri gitu terus
1: depan tuyul kan?
2: Itu dia.
1: Tahu men.
2: Tadi gua ada tuyul samping gua ngasih tahu.
1: Tapi enggak sih kayaknya.
2: Enggak mungkin lah.
0: Dipantulkan itu lo ketemu sama temen. Aduh, jangan jangan tahu nama lo, gue inget. Dipa, entulkan.
1: Dipa, betulkan.
0: Iya. Di nomor 3, pelangi pantulan dan terpantulkan.
1: Pantulan itu bro adalah ketika kok dia gagal, katanya dia selalu sukses. Pantulan.
0: Pantulan.
2: Pelangi pantulan itu bro.

0: jadi ada satu kampung tiap bayi lahir palanya agak ke belakang gitu. Jadi oke, okay, pelangi pantulan.
1: Pelangi panjulkan.
0: Pelangi panjulan gitu.
2: Enggak. Kalau itu enggak.
1: Kami dewasa.
2: Kita masih ke nomor 2 dan 1 ini. Mas

0: This is my station. Brown
1: Wars. Indonesia, number one hit music station.
2: Ini dia, makna Grey Area di lagu terbaru Oslo, People on the Side. Cocok buat kamu yang lagi di fase situationship.
3: Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga, judulnya People on the Side.
4: Bener.
3: Ini dirilis bulan lalu lo ya.
4: Bulan lalu, bener.
3: Bulan lalu, dan ini tentang Grey Area.
4: Grey Area, bener.
3: Betul.
4: Bener.
3: Bisa dielaborate Grey Area itu apa lo?
4: Lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita nih apa ya sebenarnya gitu.
3: Oke, kita nih apa sebenarnya?
4: Kita nih apa sih, ini hubungan ini mau apa gitu.
3: Oh, masalah relationship pasti ya.
4: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
3: Oke.
4: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya gebetannya gitu.
3: Oke.
4: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita teman gue. Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih nggak tahu, belum mau komitmen, belum ya mungkin anak sekarang sebetulnya situationship ya.
3: Betul.
4: Kalau zaman gue kan HTS namanya. Dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita, terus gue langsung nulis lagu, gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu.
3: Oke, okay, people on the side.
4: People on the side.
3: Jadi masalah situationship.
4: Situationship.
3: Nungguin bener. Orang. Menurut lo, nungguin orang tuh good idea nggak?
2: Tonton keseruan Ralfi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Master of Five.
1: Welcome to Master of Five. Ini 5 jenis pelangi terindah.
2: Ihi, nomor 2 nih.
1: Di nomor 2, roda pelangi. Jadi roda pelangi ini adalah ketika pelangi membentuk seperti roda.
3: Wah.
4: Kayaknya ada roda yang bentuknya seperti pelangi.
1: Tapi enggak sih.
4: Mungkin.
1: Ini terbentuk ketika awan hitam atau hujan deras terjadi.
3: Awan hitam
1: giginya putih.
0: Awan hitam giginya putih.
1: Nah, awan hitam itu menutupi cahaya yang sedang bersinar ke arah kita. Dan bayangan hujan membuat Anda tidak bisa melihat warna pelangi.
3: Itu siapa indahnya, Pak?
1: Nah, yang terjadi adalah pelangi tersebut membentuk sebuah roda dengan lingkaran yang besar dan hanya akan terlihat ketika awan bergerak semakin menjauh dari arah pandang kita. Itu pun kalau awannya pengen gerak.
3: Ya, pasti gerak, Pak. Ya, benar.
4: Dan meskipun awannya gerak, kita nggak peduli.
1: Saya
4: tadi berasa konser, Pak. Maaf.
1: Lingkaran itu, Bro.
3: Iya, Bro.
1: Ini ketika ada yang suka mengambil barang-barang dari rumah orang, tiba-tiba joget-joget pas mau ditangkap. Lingkaran.
3: Maling keren.
1: Iya gitu. Jadi dia gitu deh.
4: Keren, dia tukang ngambil yang dibaca.
1: Tapi enggak sih kepake. Kayaknya enggak sih, Den.
4: Jadi dia maling koran.
1: Enggak.
4: Ya, iya.
1: Awan itu, Bro.
3: Iya, Bro.
1: Nanggung, Bro.
3: Karena
1: agak menawan.
3: Wah. Lingkaran.
4: Sinaran.
3: Emang kita mau pergi jam berapa? Lingkaran.
1: Paling sekarang.
3: Iya.
1: Lingkaran itu, Bro.
3: Iya, Bro.
1: Gue ngomong sama si Gilang nih. Ada Ricky Harun. Lingkaran.
3: Langkirun.
1: Ya. Langkirun.
3: Ya, di Bali.
1: Di nomor 2, roda pelangi.
5: Ini, Bu. Ya, ini ya barang-barangnya ini. Ini bagus, yang ini dari luar.
3: Roda pelangi.
4: Roda display tuh.
5: Terus ada apa lagi?
3: Wah. Tampar.
4: Itu dari mana ya?
3: Roda pelangi.
5: Ya gitu. Bener.
3: Bener. Lu masukkan belum daripada si om tua itu?
4: Iya.
3: Masukkan.
4: Aduh, Ipa. Ah, enak malu. Di umum gue digini-gini.
3: Kan aneh.
1: Kita langsung ke nomor 1.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
0: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pura Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Welcome to Master of Five. Ini adalah 5
1: roda pelangi itu, bro.
2: Loh, kan gue udah balik ke satu.
1: Ini yang di Explorer main mulu. Roda pelangi.
2: Dora pelangi. Kan ini udah nomor satu.
0: Ya, biarin lah ekstra. Di nomor satu.
3: Nomor satu.
0: Ada pelangi bulan. Pelangi bulan atau lunar rainbow. Ada yang juga menyebutnya moonbow.
2: Moonbow itu, bro.
1: Iya, bro.
2: Eh, cincin. Itu kalau bulan madu honey apa?
4: Moonbo.
2: Eh terus itu apa? Nisasi itu, bro.
0: Apa?
2: Nisasi.
1: Moonbo, Mbak.
2: Moonbo.
0: Nisasi apa sih?
2: Imunisasi.
0: Ya ilah.
1: Nah terus si Mumun enggak gosok gigi ngomong sama orang. Moonbo.
2: Moonbo.
0: Ini fenomena pelangi yang terjadi atas bantuan sinar bulan.
2: Kalau saja bulan bisa ngomong.
3: Kalau bulan bisa ngomong.
2: Ngomong-ngomong.
0: Meskipun seperti yang kita ketahui bahwa gelombang sinar bulan lebih lemah daripada sinar matahari,
2: baru tahu.
0: Bisa terlihat juga kalau ada hujan di malam hari, walaupun nggak sekenceng di, nggak secerah di siang hari, gitu. Tapi kalau kamu bisa melihat pelangi di malam hari, itu adalah keindahan spiritual.
2: Spiritual itu bro adalah ketika si anaknya Madani nanya, eh itu apa tuh cairan yang panas tuh kalau kena kulit?
1: Spiritus itu? Al. Kamu somai kamu kok? Spiritual. Separe satu.
2: Iya gitu.
0: Nggak lucu. Tersendiri itu bro. Lo disuruh nyetir mobil canggih banget baru edisi baru
1: pertama nyetir sendiri gitu enggak
2: biarin dulu
1: oh iya pakai kacamata dong
2: ngambek yang baca ngambek belum
1: dia mau gitu ngambek kan
2: ini mau digigit kupingnya kuping mau digigit
0: aku yang ngelanjutin kan nih
1: lanjutin dong
2: tapi penasaran tahu
0: kalian tidak seperti penasaran
2: kita
0: hei kamu tersendiri itu bro
2: iya bro
0: lo lagi lo disuruh nyetir mobil canggih banget
2: iya
0: bro terus pas mau belok lah gimana cara beloknya ini ngasih tau orang di belakang udah belok aja tersendiri iya ntar ngesan sendiri dia
2: oh tersendiri itu bro
0: canggih
2: tersendiri itu bro raja hutan tiba-tiba dari duduk hit gitu
0: tersendiri. Di nomor satu pelangi bulan.
2: Pelangi bulan itu bro adalah ketika si Landai nama teman lo. Duh itu tanya, kok lo gak percaya sama dia?
4: Paling ibulan. Iya kan itu.
0: Paling ibulan.
1: Eh ini gas jangan digebret-gebret.
2: Gak apa-apa, paling ngebulan gitu.
0: Paling ngebulan.
1: Eh lu berapa lama dinas di sono? Pelangi bulan.
0: Paling sebulan. Tur.
2: Gak ada orangnya pak.
0: Ah, okelah. See you next month.

0: station,
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Sutradara film Obsession, Curry Barker, resmi garap film horor selanjutnya yang dibintangi oleh Aaron Paul. Selengkapnya abis yang satu ini.
0: Prambors News.
2: Kaulah muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
0: Prambors News.
2: Curry Barker, sutradara film yang jadi fenomena baru-baru ini, Obsession, resmi sedang menyiapkan proyek layar lebar berikutnya yang lagi-lagi bergenre horror nih kalau udah. Judulnya adalah Anything But Ghost. Berdasarkan sinopsis yang tercantum di halaman resmi Focus Features selaku production house film tersebut, Anything But Ghost mengangkat cerita tentang dua paranormal gadungan yang selama ini ngejalanin bisnis berburu hantu palsu demi menipu pelanggannya. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: This is my station.
7: Prambors.
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: on Tremor.
1: Indonesia.
0: Number one.
1: Hit music station.
2: Well, when you're gonna work it deep tonight, kata gue 2-0.
3: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
2: Ya, yeah.
3: 2-0, 3-1, 2-0.
4: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
3: Ada situ tuh.
4: Siapa strikernya?
3: Siapa?
4: Emang lu paham ada Neymar?
3: Ada.
4: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1.
3: Yeah. Gila kali lu,
4: 2-0.
3: Gak mikir.
2: 2-6.
4: Wah bodoh.
5: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
6: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
7: Now on the phone ada Iyana. Halo.
8: Halo, Kak.
7: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
8: Iya, betul.
7: Skornya berapa-berapa?
8: 0-0.
7: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
8: Beli buku sih.
7: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
8: Prancis sih.
7: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, yeah. Thank you, Ina.
6: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
0: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
1: Indonesia. Number one hit music station.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
2: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
2: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
1: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
3: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
2: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
1: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
4: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
1: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
2: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
5: Yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 J Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: This is new music. New music on Prambors.

0: station.
1: Master the Welcome to Masdarto 5. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ada Astaroth, bentuk pria dari iblis Astaroth. Oh, jadi yang cewek Astaroth, yang cowok Astaroth. Mengenakan mahkota dan menunggangi seekor binatang. Dia selalu membawa ular beracun di tangannya temannya.
2: Iya. Dia cemen banget dia.
3: Kenapa dia yang ditakuti?
1: Dia sering dijuluki pangeran bermahkota dari neraka. Dia dianggap sebagai dewa gairah oleh suku Phoenician yang legendaris.
2: Oh, dewanya kepanasan gak sih?
1: Dewa gairah. Dewanya ini jago mengeluarkan cairan dari dalam mulut.
2: Gurah.
1: Dewa gurah. Ngapain?
2: Dewa gurah.
1: Ada khusus. Di nomor 2, Astaroth.
3: Astaroth itu bro, ketika lu jalan sama temen lu, lu sandung Astaroth. Enggak, Astagaroth. Temen lu namanya Jarot. Sorry, gue baru kasih tau belakangan.
2: Iya bener, gue juga.
3: Kan jaman udah keren, bisa diedit ntar.
1: Oke.
3: Terus abis jatuh gitu, lu nawarin minuman ke si Jarot. Astaroth.
1: Estehrot.
3: Iya, lu tahu men.
1: Ya kan Jarot kalau nawarin esteh mulu.
2: Ini Jarot siapa sih?
1: Yang lain, gak tau.
2: Dia gak tau. Tapi abis minum ditawarin makan. Makanannya serem, makanan
3: dia dulu. Astaroth.
2: Iya.
3: Kureng.
4: Bro. Ya bro. Astaroth itu bro.
2: Iya bro.
4: Nah ini lu situasinya. Kira-kira jam 2 di Sudirman lah gitu lah. Kalau di Jakarta ya. Nah lu tiba-tiba langsung ngedial itu tuh. Halo. Iya. Jalan Sudirman. Nah lu ngomong tuh. Yang turun kan satu orang. Gimana? Udah tolong deh. Gue cuma ada 200 ribu.
1: Ini selesainya besok nih kayaknya.
4: Sampai ke ya bengkel lah.
2: Sebentar dong motor. Mas Imam, saking lamanya gue udah lulus kuliah. Yeay.
3: Bro.
2: Reva udah lulus SMA.
3: Buset, lama banget ya Allah.
2: Lihat nih, gue punya cucu.
3: Yeay. Hilang, udah dikubur.
4: Bro, nah ini kira-kira nih kayaknya nih bosnya nih. Dari dalam mobil derek. Udah, Astaroth.
1: Antaroth.
4: Iya.
2: La ilaha illallah
1: ya Rabbi, innalillahi apa gue bercucu, men.
2: Gue lulus kuliah ya.
1: Udah. Kita akan masuk ke nomor 1 selain satu ini.
0: Master of Five. This is my station. Indonesia. Number

Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Indomie goreng jadi mie instan terbaik nomor 2 di dunia. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Mie instan asal Indonesia Indomie goreng kembali mendapat pengakuan dunia dengan menempati peringkat kedua dalam daftar mie instan terbaik di dunia 2026 kalau muda versi Smarter Ranking. Posisi pertama ditempati oleh Nong Sim Sim Rayun asal Korea Selatan dan penilaiannya dilakukan berdasarkan cita rasa, tekstur mie, harga, ketersediaan serta ulasan konsumen. Selain Indomie dan Sin Ramyun, lima besar juga diisi oleh Samyang Buldak, Nong Sim Chapageti dan juga Sapporo Ichiban. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: Ayo ini udah bakumpul bakumpul Master Top 5 udah mulai yo.
1: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
2: Welcome to Master Top 5. Kita sekarang akan menghitung mundur 5 pulau yang berbahaya.
0: Pulau yang ada pundaknya ya?
2: Berbahu ya.
0: Pulau yang pakai kawat gigi ya?
2: Berbehel ya.
0: Pulau yang ada bagian atas kaki
2: berpaha ya?
0: Iya.
2: Sampai kapan ini?
0: Udah masih paham.
2: Boleh gak nih gue lanjutin? Jangan sampai gue sama kalian
0: yeah?
2: Ghost snap snap snap.
0: Makanan kecil snap.
2: Snack.
0: Ini sengsara snap.
2: Snap.
0: Iya.
2: Udah 1 menit nih
0: abis. Oh iya, iya udah.
2: Sorry sorry masih paham.
0: Oke kita akan balik lagi ke nomor 2.
2: Salah
0: nah, baru nomor 2. Oh iya
2: sorry. Nomor 5 Pulau Greenore.
0: Nah, iko saatnya nomor 5.
2: Pulau ini pernah digunakan oleh pemerintah Inggris untuk melakukan percobaan senjata biologi Perang Dunia Kedua, mengakibatkan munculnya bakteri antraks membunuh ratusan domba, sehingga pulau ini dikarantina. Domba itu, Bro?
0: Iya, yeah, Bro.
2: Doyan Bamba.
0: Aduh.
2: Wah. Wow.
0: Mustang. Domba itu, Bro, adalah orang Sunda karena domba itu domisili Bandung.
2: Domba ini bro gak bakal bisa disobek bro.
0: Karena?
2: Karena domba adalah dompet baja.
0: Gila kakaknya aja berat.
2: Ngantonginnya susah nyet.
0: Jadi pulangnya di karantina ya bro.
2: Iya.
0: Karantina itu bro ketika nih seorang bapak ya kan bungkus-bungkus sesuatu dia nyuruh anaknya karantina.
2: Karantina. Karantina.
0: Iya.
2: Karantina ya pembalap.
0: Hah?
2: Belakangnya Rossi.
0: Karantina Rossi, Valentino. Karantina adalah ketika bapaknya ngasih lihat sabuk hitam gitu terus
2: karate nak.
0: Iya.
2: Karantina ya itu model
0: Karenina.
2: Iya.
0: Karantina itu ya ketika lu minta ke temen lu namanya Fikar buat nangkap sinyal. Karantina kar antena.
2: Lucu.
0: Makati.
2: Di nomor 5 Pulau Greenard, Scotland.
0: Greenard itu diberikan kepada penduduk Amerika.
2: Green card.
0: Iya.
2: Greenard ya. Awas ada Greenard.
0: Granat.
2: Gitu.
0: Oh meledak.
2: Iya lo tuh gak.
0: Greenard itu ya ini kacang hijau.
2: Greenard.
0: Iya.
2: Ya terus apa dong. Kita mesti
0: ngapain. Kita harus ngapain.
2: Ngapain akan mempermudah. Kita masuk ke nomor 4 setelah satu ini.
1: Master of the Fall.

0: tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Music. I love to listen to new music.
2: New music.
1: Fallen Prambors.

0: this. Master the Five.
1: Welcome to Master the Five. Ini adalah pulau yang berbahaya. Kita masuk ke nomor 4.
2: Number 4.
1: Di nomor 4 ada Pulau Bikini, Republik Kepulauan Marshall.
3: Marcel.
1: Kenapa dia bikin republik sendiri? Pulau ini bahaya karena dua alasan. Radiasi nuklir dan hiu.
3: Hiu?
1: Iya, itu juga radiasinya gawat itu.
3: Gawat itu.
1: Nular. Pulau ini pernah jadi tempat percobaan nuklir tahun 1946 hingga 1958. Sepanjang waktu itu terjadi lebih dari 20 ledakan nuklir yang memiliki radiasi tinggi. Walaupun tahun 97 pulau ini dibilang aman, warga menolak untuk kembali
4: karena lebih senang ke Lombok.
3: Kembalinya.
1: Di nomor 4, Pulau Bikini, Republik Kepulauan Marshall.
3: Bikini ya pasti ada teman pulaunya. Begitu. Bikini ya kayak semboyan dong. Bikini tunggal iki.
1: Bineka. Kita masuk ke nomor 3.

0: Welcome to Mas Darto 5. Ini adalah 5 pulau berbahaya. Kita masuk ke nomor 3.
1: Ya, selanjutnya nomor 3.
0: Di nomor 3 ada Pulau Sabah, Belanda. Pulau Sabah ini pulau kecil yang terletak di Karibia, memiliki gunung berapi yang aktif, Gunung Mount Scenery. Pulau ini berbahaya karena memiliki potensi badai yang besar. Telah dilanda badai besar dalam 150 tahun terakhir.
1: Wish.
0: Termasuk diantaranya 15 badai kategori 3. Di nomor 3, Pulau Sabah, Belanda. Pulau ini dikatain gimana pun juga, dia gak bakal marah.
2: Sabar.
0: Iya.
2: Pulaunya gemar halo.
1: Sapa.
2: Pulaunya gak pernah kering.
1: Basah.
2: Pulaunya tuh sanggup aja pokoknya.
0: Sabi.
1: Bisa.
0: Aduh, tau deh.
2: Dua-duanya bisa.
0: Pulau ini love his father.
2: Sayang bapak.
0: Iya.
2: Wah. Belanda ya, rambutnya kuning.
1: Blondi.
2: Belanda ya, hiasan di baju.
1: Brenda.
0: Apa sih?
2: Brenda.
0: Bener?
1: Iya.
0: Pulang lo.
1: Katanya mau dianterin.
0: Emangnya situ jalangkung. Pulang minta anterin. Kita masuk ke nomor 2 selain satu ini.
1: Belanda ya shopping.
2: Belanja, kenapa nambah?
3: Mas Darto 5.

0: yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Cerot.
1: Cerot.
2: Kenapa, Cerot?
1: Aku. Kenapa sih, siapa yang bikin lu nangis-nangis kayak begini, kejar banget?
2: Aku dimarahin pelanggan, aku dipecat dari tempat aku kerja.
1: Hah, kamu dimarahin pelanggan?
2: Iya.
1: Kamu kan jadi waiter di situ udah lumayan lama.
2: Aku kan udah naik pangkat jadi yang masak. Aku kan kerja di Ketoprak, tempat Ketoprak Internasional. Aku dimarahin sama pelanggan.
1: Oh, kenapa? Apakah gara-gara kamu salah ngasih bumbu?
2: Bukan.
1: Salah, bukan bawang putih tapi bawang merah?
2: Bukan.
1: Atau bukan bikin ketoprak tapi gado-gado?
2: Bukan.
1: Kenapa?
2: Jadi kan dia bilang ini, bang, ketopraknya pedes ya bang, karetnya dua. Terus besoknya dia komplain, katanya di dalam ketopraknya ada karet dua. Emang gue salah, Trit. Dia bilang kan ketopraknya pedes, karetnya dua. Ya udah, gue bikin ketoprak pedes, gue campurin karet ke dalam ketopraknya. Gue taruh karet. Gue sakit hati.
0: Aduh, Bio.
2: Gue sakit deh. Gue taruhin ke karet. Untung dia gak minta kalau karetnya tiga kan. Gue makin banget. Masa dia, gue salah. Dia minta ketopraknya pedes, karetnya dua. Ya udah, itu gue kasih karet di dalam ketoprak. Gue salah, Trit.
0: Gue gampar loh. Bilang aku maksa. Maksa aku maksa.
1: Ketoprak itu. Kenapa sih?
0: Aku juga punya pengalaman itu.
1: Kenapa?
0: Ya, aku punya pengalaman itu, abang-abangnya kurang ajar.
1: Kenapa?
0: Waktu itu aku mesen, jangan-jangan nih teman lo juga.
1: Kenapa?
0: Gue mesen ketoprak.
1: Iya. Ketoprak. Iya.
0: Gue mesen ketoprak sama abang-abangnya.
1: Iya. Abang-abangnya nanya sama gue.
2: Nanya.
0: Dek. Iya. Ketopraknya pedes apa enggak?
1: Iya. Gue bilang lah. Mana gue tahu. Gue kan baru mesen. Gue belum ngerasain. Lo udah nanya pedes apa enggak sama gue. Malu kurang ajar lo bang.
2: Gitu.
1: Oh iya benar juga. Kau ditanya pedes apa enggak ya?
2: Gimana?
1: Ya.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 pulau berbahaya. Kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ada Pulau Miyakejima, Jepang. Di Pulau Miyakejima ada gunung berapi aktif Oyama.
1: Reggae banget nih Oyama.
0: AC-nya matiin ya nanti. Oyama.
2: Oyama. Lu ngajak ibu lu pergi. Oyama.
1: Ayo ma.
2: Iya.
1: Lu ngajak itu paman lu pergi. Oyama.
0: Ayo, ayo om. Gimana sih? Gimana sih? Tapi kita ngerti ya. Ah, Oyama ya depannya banyak nih, banyak Oyama.
2: Banyak nyamuknya.
0: Bukan.
2: Apa?
0: Barack Obama gitu.
1: Itu enggak beda jauh dong. Depannya pasti Roma.
2: Roma, Roma Oyama.
0: Lucu lu.
1: Enggak apa-apa.
0: Setelah meledak terbarunya tahun 2005, gunung ini terus-menerus mengeluarkan gas beracun. Shopping apa nih? Beracun?
2: Beracun? Buset.
1: Beracun ya berarti dia gak serius, gak pakai marah-marah. Karena beracun adalah berantem culun.
0: Gak lucu sih, aduh. Saudara-saudara.
2: Saudara-saudara.
0: Sumber keluarnya gas beracun itu menyebar ke seluruh pulau. Tapi banyak wisatawan datang ke pulau itu juga. Tapi mereka diwajibkan menggunakan masker, yaitu lelaki yang badannya jadi
1: mas-maskerker.
0: Iya.
1: Keren lelaki yang badannya ceking banget.
2: Mas-mas kerempeng.
1: Iya.
0: Kirain laki-laki yang rambutnya afro.
2: Mas-mas keribo.
0: Iya.
2: Lelaki yang enggak lem, yang enggak lembek.
0: Mas-mas kering.
2: Mas-mas keras.
0: Kurang men.
1: Keren lelaki yang mau pergi mengaji bareng ibu-ibu.
2: Mas-mas kerudung. Ngapain pergi sama mas-mas kerudungan? Udah pasti gak boleh masuk masjid.
0: Kirain pergi sama laki-laki yang rambutnya masih shampooan.
2: Mas-mas keramas. Kenapa gak dibilas?
1: Kenapa kayak Madura nih? Mas-mas keramas.
0: Di nomor 2, Pulau Miyakejima, Jepang.
1: Miyakejima itu bro. Ketika si Danang nih kakaknya namanya Mia, terus dia nanya ke nyokapnya, Mia ke gym, Ma?
2: Mia ke gym, Ma? Mau fitness?
1: Iya, itu juga boleh. Aduh, sorry.
0: Mia ke gym itu, bro.
2: Iya, bro.
0: Adalah permintaan seorang suami kepada istrinya. Ketika suaminya ini mau pergi melaksanakan profesinya sebagai tukang pijet. Tolong, Ma. Mia ke gym, Ma?
2: Mia si gym, Ma. Si gym, Ma.
0: Bukan. Mia ke gym, Ma.
2: Miyakejima itu bro adalah ketika si Mia tadi nitip sesuatu sama lo, tapi mama lo lupa si Mia itu tadi nitip apa. Miyakejima.
0: Hah?
2: Yang kesukaan tikus.
0: Hah?
2: Miyakejima.
1: Oh. Terus lo nanya si Mia nih kenapa apa enggak mempan ditembak gitu. Oh, Miyakejima.
2: Oh, Miyak pakai jimat. Iya.
0: Kenapa susukan? Kita masuk ke nomor 1, selain satu ini. Master of the Four.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
1: Eh, kata gue 2-0.
2: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, 2-0.
2: 3-1.
3: 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya?
1: Siapa?
3: Emang lu paham ada Neymar?
1: Ada.
3: Neymar mah, kok misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
1: 2-0.
3: Gak mikir.
1: Eh, 2-6.
3: Gua bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
5: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
6: Now on the phone ada Iyana, halo.
7: Halo kak.
6: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
7: Iya betul.
6: Skornya berapa?
7: 0-0.
6: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250 ribu.
7: Terima kasih kak.
6: Mau dipakai apa?
7: Beli buku sih.
6: Mau beli buku? Wah, pinter buat Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
7: Prancis sih.
6: Prancis, oke. Okay. Gue ikut lo Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations. Thank you, Ina.
5: Tuh kan, kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
8: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
10: Halo sayang, aku gak kedengeran.
9: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
10: Halo sayang, aku gak kedengeran.
9: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
11: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Welcome to Mas Darto 5. Ini adalah 5 pulau berbahaya. Kita masuk ke nomor 1.
1: Number 1.
0: Di nomor 1 ada pulau Ilha da Queimada, Brazil, atau lebih dikenal dengan nama Snake Island. Udah itu aja, ribet. Snake Island terletak di lepas pantai Brazil. Di sini ada ribuan ular jenis Golden Lancehead Viper.
2: Golden ya, ketika lu diajak berantem, Golden.
1: Gua ladenin.
2: Iya.
0: Golden Lancehead Viper ini jenis ular paling mematikan.
1: Jadi ular yang kayak ayam gitu jurusnya.
2: Mematokan. Mematikan. Ngapain? Itu ya ibunya penyanyinya coklat.
0: Mematikan.
2: Iya.
0: Ini katanya bro, saking banyaknya.
2: Iya bro.
0: Setiap satu, setiap meter persegi ada lima ular.
2: Buset.
0: Selama bertahun-tahun pulau ini hanya dihuni oleh seorang penjaga mercusuar. Tetapi Angkatan Laut Brazil melarang semua warga sipil untuk mendatangi pulau tersebut.
1: Jadi warga-warga yang gak belon gak boleh masuk.
0: Sipit. Ini warga-warga yang dekat Mall Taman Anggrek gak boleh masuk nih.
1: Warga Sleepy?
0: Iya. Warga-warga yang kecil-kecil banget.
1: Seupil.
0: Iya. Gak boleh masuk. Di nomor 1, Snake Island atau Ilha da Queimada.
2: Ilha da Queimada itu bro adalah ketika temen lu lagi sedih, terus ada temen lu satu lagi nanya, tuh dia dari tadi di situ aja tuh, dia nggak gerak-gerak. Iya dok, kemana?
1: Iya dok, kemana?
2: Iya.
1: Terus ditanya, dia pas pulang kan sendirian tuh, terus ditotok dia, dipalakin. Eh, Srein, bener-bener lu, wah jangan handphone. Uang ada? Iya, dokum ada.
2: Iya, dokum ada.
1: Iya.
0: Iya, dokum ada itu bro adalah ketika sang istri nanya, ini apa ini? Kerah kemeja kamu.
2: Iya, dokum ada.
1: Iya, dokum ada. Iya.
2: Ini joroknya. Joroknya masih mah.
1: Suaminya santai banget ninggalin laki terus pergi.
2: Soalnya dia yang beli deterjen.
0: Itu dia 5 pulau berbahaya. See you next, Mas Dart.

0: Sports Radio Indonesia,
1: number one hit music station.
2: Prambors News.
3: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Tilly Norwood, karakter berbasis kecerdasan buatan atau AI, akan menjadi aktor AI pertama yang memerankan tokoh utama dalam film layar lebar berjudul Miss Aline. Film ini masih dalam tahap pengembangan dan belum memiliki jadwal tayang resmi. Tilly Norwood dikembangkan oleh perusahaan teknologi Particle 6 asal Inggris. Kehadirannya memicu perdebatan di Hollywood tentang penggunaan AI dalam industri film. Meski sang pengembang menegaskan AI hadir untuk mendukung kreativitas manusia, bukan menggantikannya. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: on Pramor.
1: Indonesia.
0: Number one.
1: Hit music station.
2: Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
6: Now on the phone ada Iyana. Halo.
7: Halo, Kak.
6: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
7: Iya, betul.
6: Skornya berapa-berapa?
7: 0-0.
6: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat
7: Rp250.000.
6: Mau dipakai apa?
7: Beli buku sih.
6: Mau beli buku? Wah, pinter buat Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
7: Prancis sih.
6: Prancis? Oke, okay. Gue ikut lo, Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations. Yeah. Thank you, Iyana.
5: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
0: This is my station. Prambors.
1: Indonesia.
0: Number one hit music station.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: music station.
1: Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya People on the Side live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau muda.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
3: This is Prambors. Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Hello, this is Captain Ed speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: New music.
5: I love to listen to new music.
4: New music. On Prambors.

0: ada yang siap?
1: Ada dong. Hah? Ini lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Master to Boy.
4: Welcome to Master Live. Ini adalah 5 setan yang putih di dunia. Kita masuk ke nomor 3.
5: Ya, selanjutnya nomor 3.
4: Di nama Azazel. Azazel arti perkuat Tuhan. Nama lain untuk Azazel dari Lucifer. Ini si Ferry nih, mecahin gelas Lucifer.
6: Bener dong. Lucifer ya, umatnya lu gak bener.
4: Lucifer. Oh, iya. Lucifer ya,

0: Lucifer ya? Lu tolong simpenin.
1: Lucifer.
0: Lucifer.
1: Lucifer ini ya ketika lu
0: sudah diam lo. Gua mau lanjut. Mampus emang enak.
1: Kalau udah aku enggak boleh ngeluarin, aku dipotong.
0: Azazel sering dikaitkan sebagai bentuk dari kesombongan. Ke itu ya, tadi terpisah.
2: Kesambungan. Terus suka amal gitu ya. Kesumbangan.
1: Ya, itu sama aja kefalesan.
2: Iya dong.
0: Di nomor 3 Azazel.
1: Azazel ini bro adalah sebuah toko handphone.
0: Azazel. Namanya Azaz.
2: Kenak, Azazel ini bro adalah pilihan ketika lo mau belanja. Tambahin depannya kesana. Kesana Azazel.
1: Kesana aja sel. Gimana iya. Toh? Weh, weh.
2: Lagi
1: tuh,
2: sel.
1: Komentarin tuh, weh, weh.
2: Gua lagi. Enggak usah dikomentarin, enggak usah dikomentarin. Sampah enggak usah dikomentarin.
0: Cih. Lu bukan sampah, lu cuma cecunguk.
1: Ya, tapi kan Azazel itu, bro.
2: Iya, bro.
1: Ya, belakangnya pasti itu. Kasih tahu enggak ya?
2: Azazel,
0: kasih tahu enggak ya?
2: Azazel ya setelah Senin.
1: Selasa. Gua gampar lo.
0: Dibulak.
1: Gua samit pakai gerobak.
2: Itu mau dipuk.
1: Azazel ya itu surat tanda tamat belajar.
3: Ijazah.
0: Ijazah.
3: Jauh enggak ada sih dari Azazel ke ijazah.
1: Azazel gitu.
2: Azazel. Bener juga sih.
0: Kita masuk ke nomor 2 setelah satu ini. Mas Dr.

0: Kafka.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Frambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Now on the phone ada Iyana. Halo.
5: Halo kak.
4: Mantap Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
5: Iya betul.
4: Skornya beberapa berapa?
5: 0-0.
4: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
5: Beli buku sih.
4: Mau beli buku? Wah. Pinter banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
5: Prancis sih.
4: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations. Thank you, Iyana.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: OTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Kata gue 2-0.
2: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, 2-0.
2: 3-1,
1: 2-0.
2: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
2: Siapa strikernya?
1: Siapa?
2: Emang lu paham ada Neymar?
1: Ada.
2: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
1: 2-0.
2: Gak mikir.
1: 2-6.
2: Gua bodoh.
3: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaum muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek PramborsFM.com.
4: Mau pulang ya?
3: Iya nih.
4: Yaudah yuk, bareng yuk.
3: Ayo.
4: Tapi, pakai mobil lo ya?
3: Yaudah deh, boleh.
4: Oke.
5: Prambors, mangga lagi.

0: Wow.
1: Hey, ngadu ke MK. Yeay, asik. Ih, gue yang menang,
0: Apaan yang menang? Gue noh.
1: Eh, tadi kan pulau lo itu udah gue beli. Abis itu yang New York sama Sydney ini udah gue beli properti lo.
0: Lo main monopoli lo nggak bisa ya? Lo lihat tuh berdiri di mana itu tanah gue. Lo bayar tol.
1: Enggak, kan ini tadi udah gue beli.
0: Enggak, apanya udah lo beli? Kapan belinya? Mana nih kartunya? Masih di gue.
1: Pas lo masuk penjara tadi gue yang menang.
0: Ya kan lo nggak bilang ke gue. Gue kan lagi di penjara. Lo datang dong ke penjara tengokin gue bawain makanan.
1: Ini bukan gitu cara main monopoli nih. Payah nih nggak bisa main monopoli nih.
0: Yang nggak bisa ceret.
1: Lo nggak terima gue menang?
0: Nggak terima.
1: Ya udah kalau gitu kita bawa masalah ini ke MK. Lo berani apa enggak lo biar MK? MK yang memutuskan siapa pemenangnya, gua apa lu?
0: Beneran ini?
1: Lo berani nggak kita bawa ke MK?
0: Beneran ini?
1: Ayo, berani apa nggak lu?
0: Iya, beneran. Ya udah,
1: ayo kita ngadu ke MK.
0: Iya, iya, yo. Cret, kok ke kemari, Cret?
1: Ayo sini.
0: Lah, MK kan Mahkamah Konstitusi. Kok ini kemari?
1: Ngapain ke Mahkamah Konstitusi?
0: Lah katanya ke MK.
1: Iya, gua aduin lo ke MK. Sini, sini, sini ketemu.
2: Iya, kenapa nak?
0: Ini mana? Dia curang nih, main monopoli. Masa aku udah menang, dia bilang dia yang menang, Mak.
1: MK ini mama kau.
0: Mama aku. Mau curang nih, Mak. Mama curang kali nih.
1: Aku sudah menang, dia bilang dia menang.
0: Sampai Pak Toya.
1: Eh, jangan bertemu-temu kau kecoa, aku juga kecoa. Dibikin aku tak kan sama kau.
0: Eh, kau lihat jadi mama kau kecoa juga nih.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
5: Now on the phone ada Iyana, halo.
6: Halo kak.
5: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
6: Iya, betul.
5: Skornya berapa-berapa?
6: 0-0.
5: 0-0 is the right answer, congratulations, lu dapet Rp250.000.
6: Terima kasih kak.
5: Mau dipakai apa?
6: Beli buku sih.
5: Mau beli buku? Wah, pinter buat Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
6: Prancis sih.
5: Prancis, oke. Okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations. Thank you, Iyana.
4: Tuh kan, kaulah muda. Buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.

0: Podcast, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Hello, this is Captain Ed speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: This is non-stop hits.
5: We got more hit music, y'all.
1: On Prambors.
6: Indonesia
1: number one
6: hit music station.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: music station.
1: Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
2: Ngomongin People on the Side nih ya. Bener. Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
3: Kalau misal dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi tuh gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
2: Oke.
3: Waktu itu kita awalan nih pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba train gitaris dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
2: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Okay. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
3: Ya.
2: Nah itu gimana? Bisa di elaborate sedikit gak?
3: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitu lah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu gak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya. Ya emang gue yang udah berantakan dari awal lah gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
2: Agak itu ya, apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
3: Limban.
2: Waduh. Ya karena emang suka nyakiti diri sendiri deh. Duks. Bener sih, gak salah sih ya.
1: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
4: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
2: Now on the phone ada Iyana. Halo.
5: Halo Kak.
2: Mantap Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
5: Iya betul.
2: Skornya berapa-berapa?
5: 0-0.
2: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
5: Beli buku sih.
2: Mau beli buku? Wah, pinter berarti Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa?

0: nih?
1: Prancis sih.
0: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo ya, nah. Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations. Yeah. Thank you, Yana.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com. This is
3: non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
4: Indonesia. Number one hit music station.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Okay, Mom, I'm recording right now, but I love you.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: music station.
1: Master the Five. Welcome to Master the Five. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 4.
2: Number 4.
1: Di nomor 4 ada Baal. Atau kadang disebut sebagai Bael. Katanya ini salah satu dari 7 pangeran neraka. Dia dipuja oleh suku Fenician sebagai dewa utama.
3: Kayak abis. Hah? Iba utama.
1: Apa sih? Apa sih? Masih dewa gitu. Katro lu.
3: Ya kan ada utama-utamanya, men.
4: Iya. Yeah.
3: Ngerti gak sih? Lu gak pernah tur ya sama RT lu?
1: Ikhlas. Lu kalau pasti kalau tur. Lu ke Taman Ria Safari kan?
3: Ke Taman Ria Safari?
1: Taman Raya. Kebun Raya Safari.
3: Mana ada Kebun Raya Safari?
1: Stasiun Fenician bahan bakar ini.
4: Pengisian.
1: Fenician ya lu.
4: Kasian ya lu.
3: Fenician itu, bro. Ya itu yang petugas-petugas itu yang di Komdak.
1: Hah?
3: Kepolisian.
1: Aduh, gak lucu lagi. Bilang saya enggak lucu gitu.
3: Saya enggak lucu. Kalau menurut saya ini Mr. Lesman saya paling enggak lucu di sini. Oke? Okay? Camkan itu.
1: Dia sering
5: Fenician itu, bro. Ini orang kan lagi pada main gitar nih. Nah, lu lagi pengen namanya di gang kecil ya, gak? Nah, lu pengen lewat nih. Saya sambil
4: nurunin tangan. Woi, misian.
1: Permisi, Gan.
5: Ya, gitu.
1: Ya deh. Di nomor 4, Baal atau Bael.
3: Baal ini, bro, adalah dia selalu lupa tanggal gitu, lupa hari karena Baalnya bawa almanak.
4: Lah, dia malah ingat dong. Dia kan bawa ramalan.
3: Baal ya, cerewet.
4: Baal.
3: Iya.
1: Baal ya kita-kita ini karena Baal itu bapak-bapak Aleman.
4: Aleman apa maksudnya?
1: Aleman tuh kalau sama apa namanya sama pacarnya bilangnya, aku mau dibikinin teh manis gitu. Kalau aku nggak dibikinin teh manis, entah aku ngambek.
4: Oh.
1: Terus aku mau dibikin
4: repot.
1: Aku mau dipijetin, ya. Terus dipijetin tangannya juga harus anget dan
3: ya itu dia itu tadi dia jatuh 4. Dari anak TK penyeberangan.
1: Ya kita masuk ke nomor 3 setelah satu ini. Master the
6: jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
7: Now on the phone ada Iana. Halo.
8: Halo, Kak.
7: Mantap, Iana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
8: Iya, betul.
7: Skornya berapa?
8: 0-0.
7: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
8: Beli buku sih.
7: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
8: Prancis sih.
7: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
6: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
9: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
10: Indonesia.
11: Number one
10: hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, sudah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

UTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: anaknya. Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

ATS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Lufka.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
2: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info,

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.